0: bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Tenggara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asrul mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara

0: 你看他的那个不一样啊，
1: iya.
2: Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Baik, baik. Sementara dua lain yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus.
5: Laporan Khusus.
6: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
6: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
7: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
8: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
7: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini ya, dalam Tuban Menyapa sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini pendengar, sampai nanti ditemani komposisi lagu pop Indonesia ya, di hari Selasa 2 Juni 2026. Masih dalam suasana peringatan hari lahir Pancasila ya pendengar, salah satu informasi yang akan kami hadirkan juga di pagi hari ini ya, terkait dengan perayaan hari lahir Pancasila. Dari wilayah Lamongan, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila yang berlangsung khidmat di halaman pemerintah Kabupaten Lamongan pada Senin kemarin. Bupati Lamongan Yuranur Effendi bertindak sebagai inspektur upacara pendengar dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam amanatnya, Bupati yang akrab disapa Pak Yas itu menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, melainkan ideologi hidup yang harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong kemajuan daerah. Tanya itu pendengar, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari jajaran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda hingga pelajar untuk terus merawat harmonisasi sosial yang mana selama ini menjadi kekuatan Kabupaten Lamongan. Selain itu ia juga menekankan pentingnya penguatan karakter generasi muda melalui penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini yang dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif, termasuk paham radikalisme serta dampak buruk perkembangan teknologi digital. Di bidang pembangunan, Bupati Lamongan juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus menghadirkan berbagai program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Masih mengupdate informasi hari lahir Pancasila ya pendengar. Kalau sebelumnya Bupati Lamongan mengatakan bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini ini dirasa penting ya untuk membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Ini sejalan dengan implementasi sila kelima Pancasila pendengar, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembangunan yang dilakukan untuk Indonesia ini harus mampu dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Jadi keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dalam setiap program dan kebijakan pemerintah. Tanya itu, Bupati juga mengatakan bahwa sejalan dengan pesan yang diberikan kepada, diberikan kepala BPIP, yang mana terus berupaya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tercermin pada skor indeks kesolehan sosial Lamongan sebesar 89,88, nilai toleransi masyarakat 90,75, stabilitas sosial 88,54, solidaritas sosial 90,86, serta indeks kerukunan umat beragama di angka 78,26. Ini menjadi cerminan kuatnya modal sosial dan spiritual masyarakat Lamongan dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan keharmonisan di tengah keberagaman. Jadi bukti juga bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tapi juga hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Lamongan. Beliau juga menyampaikan pendengar penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendiri bangsa atas warisan luhur Pancasila yang hingga saat ini tetap menjadi pemersatu, penuntun, dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Masih menemani Anda di Tuban menyapa pagi hari ini pendengar ya, sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita kembali update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban pendengar. Dua warga binaan lanjut usia di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tuban resmi menerima remisi khusus pada Senin kemarin. Hak pengurangan masa tahanan ini diberikan setelah keduanya dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan baik secara administratif maupun substantif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kedua narapidana lansia yang beruntung tersebut berinisial G dan M yang tengah menjalani masa hukuman atas kasus pembunuhan. Dalam pemberian remisi kali ini, G mendapatkan pemotongan masa pidana sebesar 4 bulan, sementara M menerima pengurangan sebanyak 5 bulan. Menariknya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga membawa dampak positif bagi keuangan negara pendengar. Jadi dengan dipotongnya masa tahanan kedua warga binaan tersebut, Lapas Tuban berhasil melakukan efisiensi pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Berdasarkan kalkulasi biaya logistik dan kebutuhan makan narapidana, pemberian remisi kepada G dan M sukses menghemat anggaran negara hingga Rp5.940.000. Langkah efisiensi ini juga sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang berfokus pada pengelolaan anggaran negara yang efektif dan tepat sasaran. Pendengar, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Adrianto menegaskan bahwa remisi secara khusus ini merupakan representasi nyata dari pemenuhan hak-hak para pelanggar hukum. Jadi termasuk anak binaan yang menurutnya remisi adalah bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas perubahan perilaku yang positif warga binaan selama menjalani masa tahanan. Kepala Lapas Tuban Nirwanto Dwiana Putra juga menjelaskan bahwa perhatian lebih memang layak diberikan kepada kelompok rentan seperti lansia demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan ia berharap aksi ini juga dapat memicu motivasi bagi warga binaan lainnya. Dan kau curi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar, kita kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya ya. Pagi hari ini menemani Anda di Tuban menyapa. Dari wilayah Lamongan, harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur mayur di pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan signifikan, pendengar. Usai Idul Adha, yang mana kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan juga pada penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, Senin kemarin kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Jadi para pedagang menduga cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Salah seorang pedagang bumbu dapur juga mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan harga dan dalam beberapa waktu terakhir. Dan dijelaskan juga bahwa harga bawang merah ukuran besar yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah ukuran kecil dijual sekitar Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogramnya, pendengar. Dan cabai merah besar juga naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari harga yang sebelumnya Rp50.000. Tingginya curah hujan juga diduga mempengaruhi hasil panen petani sehingga pasokan komoditas hortikultura ke pasar berkurang. Tak hanya bumbu dapur, sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan harga, pendengar. Seperti buncis yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Wortel juga naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kondisi tersebut juga berdampak langsung pada aktivitas perdagangan di pasar dan diakui bahwa jumlah pembeli menurun karena masyarakat cenderung mengurangi belanja saat harga kebutuhan pokok meningkat. Jadi para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan juga menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pengeluaran rumah tangga masyarakat menjelang pertengahan tahun.

Pendengar, tidak terasa sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Jatim hari ini bersama program 1 RRI Surabaya. Sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kembali menemani Anda untuk update informasi di Tuban siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 2 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Beberapa kabar nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Atit Sasona dan juga Fahri yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi yang sudah dirangkum melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

0: Dengan Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan reporter. Kabarnya nanti ada rekan Familia yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa hari ini Perdana Kecamatan Kalianget salurkan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Familia. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih para pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, pemerintah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini resmi meluncurkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG Perdana hari ini. Dan program ini menyasar ratusan penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 3 desa prioritas. Dan Camat Kalianget Hakiki menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang sejak dalam kandungan. Pada peluncuran perdana ini, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 3 desa yang telah dipetakan yang memiliki kebutuhan prioritas, yakni Desa Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan juga Marengan. Dan hari ini juga menurut Hakiki menjadi momentum penting karena dirinya bergerak cepat bersama SPPG ini serta puskesmas tempat dan juga tim posyandu untuk memastikan makanan kaya nutrisi ini langsung sampai ke tangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan. Hakiki menerangkan awalnya hari ini akan disalurkan di 5 desa, akan tetapi karena ada kendala teknis hingga akhirnya untuk sementara hari ini perdana disalurkan di 3 desa yang jumlahnya mencapai sebanyak 700 lebih MBG yang disalurkan di 3 desa tersebut. Dan untuk memastikan dampak yang optimal paket makanan yang dibagikan ini juga telah melalui uji kelayakan nutrisi oleh ahli gizi dari puskesmas tempat dan juga SPPG setempat. Dan setiap porsi yang dibagikan ini menurut Hakiki mengandung karbohidrat seimbang, protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak balita, dan juga sayuran tinggi serat serta susu khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Dan Kecamatan Kalianget sendiri ini memastikan bahwa proses pengolahan makanan ini menjaga higienitas yang sangat ketat. Selain pembagian makanan siap saji, petugas kesehatan di lapangan nantinya juga turut memberikan edukasi pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif kepada para ibu menyusui. Dan penyaluran makan bergizi gratis yang berlangsung sejak pagi tadi ini disambut antusias oleh masyarakat di 3 desa itu. Dan salah seorang ibu menyusui asal Desa Kalianget Barat ini menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis yang diberikan kepada dirinya dan juga kepada putrinya, karena bantuan ini juga sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan. Dan ke depan pemerintah Kecamatan Kalianget ini menargetkan program ini dapat direplikasi dan diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kalianget secara bertahap guna menciptakan wilayah bebas stunting dan mendukung generasi emas Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita sudah bersama dengan reporter Karyam Tony yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa Polres Lumajang tangkap spesialis pencuri rel kereta api. Kabar selengkapnya Karyam Tony, silakan laporan Anda.
1: Rekan Karyam Tony, Polres Lumajang Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kali PP, Kecamatan Yoso, Wilangun, Kabupaten Lumajang. 3 orang diamankan, 2 pelaku pencurian dan 1 penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang menemukan tumpukan potongan besi di rel milik PT Kereta Api Indonesia yang tersembunyi di semak-semak pinggir lahan tebu. Berbekal laporan tersebut, para petugas melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi pada dini hari. Polisi juga menggerebek 2 orang yang datang menggunakan mobil pick-up untuk mengambil rel curian tersebut. Keduanya langsung diamankan di tempat. Identitas pelaku pencurian berinisial UG dan SB, keduanya warga Kecamatan Yoso, Wilangun, Kabupaten Lumajang. Dari tangan mereka, polisi juga menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang 2,5 sampai 3 meter serta 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga dipakai memotong rel. Dari hasil pemeriksaan, modus para pelaku adalah memotong rel jalur non-aktif menggunakan gergaji besi manual. Potongan rel kemudian disembunyikan di semak sebelum diangkut oleh mereka. Pengembangan kasus mengarah ke penada berinisial RN, warga Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. RN membeli rel curian seharga Rp4.000 per kilogram. Mobil pick up yang dipakai mengangkut rel juga milik RN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, UG dan SB dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara RN terdijerat dengan pasal 591 KUHP tentang penadaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Baik, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Heri Susanto. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri saat ini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sya'i dan tahalul di Mekah. Kabar selengkapnya, Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, sesuai informasi dari Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, bahwa seluruh Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri ini juga saat ini telah menyelesaikan, yaitu rangkaian ibadah yang ada di Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Dan pergeseran dari Mina, ia menceritakan bahwa menggunakan 8 armada bus dan saat ini jemaah yang ada di Mekah ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah di kloter 111 ini sebanyak 379 dan semuanya dalam kondisi sehat serta dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Kemudian terdapat jemaah haji tamatu sebanyak 354 orang, jemaah haji yang melaksanakan haji fard yaitu 24 orang dan 1 orang melaksanakan haji qiran. Kemudian juga di kloter 111 ini terdapat 2 KPIHU yang mendampingi jemaah haji, yaitu dari Nasrul Ummah ini dari Kediri, kemudian dari Al-Fajri Tuban. Di dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini terdapat 355 jemaah yang melakukan dam atau denda di kloter 111. Kemudian secara keseluruhan jemaah mayoritas melaksanakan yaitu nafar tani sebanyak 349 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Siti Marfuah bahwa untuk jemaah haji lansia, rizki dan juga disabilitas ini juga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar dengan bantuan petugas kloter yang ada. Kemudian juga diinformasikan bahwa selama di Arab Saudi, khususnya baik di Armusna maupun di Mekah, ini untuk menu makanan yang tersedia untuk jemaah juga sangat representatif dan sangat sesuai dengan lidah jemaah haji asal Indonesia. Dan untuk mengenai makanan, ini juga tidak pernah terlambat sesuai jadwal, bahkan melimpah. Selain makanan pokok seperti menu nasi dan ini juga terdapat kudapan lainnya seperti snack, kemudian juga ada susu bagi jemaah haji. Kemudian untuk jemaah kloter 111 asal Kabupaten Kediri ini juga selanjutnya akan melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang ada di Mekah sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, kami akan hadirkan kembali nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa inovasi layanan imigrasi yang memangkas waktu pemeriksaan jemaah haji dari beberapa jam menjadi kurang dari 40 menit saat proses kedatangan di Debarkasi Surabaya. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan ini mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jamaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan data manifest penerbangan. Dan teknologi yang mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri panjang setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memungkinkan data jemaah terbaca secara otomatis melalui pemindaian iris mata. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, sistem ini mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Dan ia juga menyebut bahwa pemeriksaan terhadap satu kloter yang berisi 378 jemaah juga dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
2: Tadi kita sama-sama menyaksikan untuk pelayanan keimigrasian yang kita namakan itu adalah Seamless Corridor. Seamless Corridor sendiri itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Seseorang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih dari 378 ya penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya, Maya.
1: Ya, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menyiapkan mekanisme pelayanan agar proses kedatangan para jamaah bisa berjalan cepat tanpa seremoni penyambutan yang berlarut-larut. Sementara itu kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tadi malam mendarat di Bandara Internasional Juanda pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 tiba pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kloter 3 dan 4 pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dalam 4 kloter awal tersebut juga terdapat sejumlah jemaah penggabung dari Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Setelah tiba di Juanda, seluruh jemaah menuju asrama haji untuk menjalani proses kedatangan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadila. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan operasional SR Permanen Sampang. Total 420 siswa dari 4 Kabupaten Madura Raya yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kabar selengkapnya, Ima Fadila, silakan laporan Anda.
3: Baik.
0: Rekan Ima Fadila.
3: Proses penjangkauan siswa untuk sekolah SR atau Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang sudah pada tahap awal yang ditargetkan untuk rampung pada akhir bulan Juni. Saat ini penjangkauan awal sudah diselesaikan untuk kemudian verifikasi lanjutan dan akan segera diputuskan untuk sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Kepala Dinsos P3A melalui Sekretaris Muhammad Nasrul menyatakan proses penjangkauan saat ini terus berjalan intensif dengan target utama dari Sampang dan juga siswa dari Madura Raya.
4: Jangkauan kota itu sudah terpenuhi semua di 3 kabupaten itu. Soalnya kan Pangkalan, Pemekasan, semuanya itu kan cuma berapa? 60-60 atau 30 ya, cuman sudah tercover kayaknya sekarang. Sudah kota itu sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pendidikan mulai, ya mereka sudah bisa ke Sampang itu.
3: pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang SR Permanen Sampang akan menerapkan

0: menjalankan sistem uji coba secara estafet dengan kapasitas total 420 siswa. Pembagian kuota siswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai tuan rumah Sampang mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi rata untuk 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep mendapatkan alokasi gabungan sebanyak 150 siswa. Dikarenakan SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran 2026-2027, siswa dari RSR Ristisan yang ada di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Permanen Sampang. Langkah penggabungan ini dilakukan untuk sementara waktu hingga pembangunan fisik SR Permanen di kabupaten lain di Madura Raya selesai seluruhnya. Seluruh operasional sekolah akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap dengan target jangka panjang mampu untuk mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila kembali ke studio.
1: Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut dejavu. Dejavu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang dejavu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang, ini normal kok. Hampir semua orang pernah mengalami.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang reporter. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan jaring talenta usia muda, turnamen Gerindra Cup U17 siap digelar di Kediri. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silahkan laporan Anda.
1: Ya, dalam penjaring talenta muda di bidang sepak bola, maka saat ini ASKOP PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Dan pernah dikatakan oleh Ketua ASKOP PSSI Kota Kediri, Tommy Aribo, pada hari ini. Yang menyebut pendengar bahwa turnamen tersebut akan diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pemain termuda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman dapat bertanding. Kemudian kegiatan ini pendengar juga akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
2: Dua tim yang ikut, nanti juga kita undi dan tentunya semuanya para selesai dengan hasil ujian. Tanggal pertandingan pertama tanggal 6 sampai dengan final tanggal 21. Kita diikuti 32 tim itu dengan sistem figur. Jadi
1: ya benar, selama kali kami pula bahwa untuk saat ini kompetisi usia muda itu mulai memasuki tahap technical meeting dan juga drawing, yang mana memang sesuai dengan rencana pertandingan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari sejumlah daerah, seperti halnya dari Kediri, Blitar, Nganjuk, ada pula dari Malang, Surabaya, Bojonegoro, Solo, hingga Bogor. Dari Kediri, Ayu Citra, laporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Angela Reska bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dari aspek akademis dan aspek pengasuhan di asrama dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Angela Reska, silahkan laporan Anda.
3: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Kustinar, mengatakan persiapan tahun ini meliputi aspek akademis dan pengasuhan di asrama. Persiapan dari dua aspek tersebut juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dan kehidupan berasrama siswa di tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, dalam aspek pengasuhan, wali asuh dan wali asrama juga sedang melakukan penataan program untuk mendukung perkembangan siswa supaya lebih optimal. Nanang juga mengatakan, tahun ini Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Ia berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, para siswa akan belajar dengan suasana yang lebih nyaman dan kondusif. Diketahui, data dari Dinas Sosial Pacitan melalui aplikasi Setara, calon peserta didik Sekolah Rakyat pada jenjang SMA di Pacitan tahun ini mencapai 120 siswa dari 90 kursi yang disediakan. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Eka Wulan bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda menyambut Grebek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kabar selengkapnya, Eka Wulan, silahkan laporan Anda.
4: Ya Fresti, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan ini memadukan budaya, religi, seni, dan juga ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengatakan bahwa Grebek Suro ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh PMK Ponorogo. Bukan sekadar perayaan pendengar, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, kemudian memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Lis Jarita mengungkapkan bahwa Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan juga Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut-sebut menjadi salah satu magnet dari rangkaian acara Grebek Suro. Apalagi Festival Nasional Reog Ponorogo ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN, hasil kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Gerebek Suro sekaligus pembukaan Festival Reok Remaja ke-22 dan juga Festival Nasional Reok Ponorogo ke-31 tahun 2026 ini dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan juga FRR, pendengar, berbagai event menarik ini akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya adalah Gerebek Bonsai Bumi Reok, kemudian Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka, kemudian Tirakatan, Larung di Telaga Ngebel Ponorogo hingga Gerebek Suro Adventure Trail. Berbagai event tersebut sengaja digelar selama sebulan penuh untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal tersebut, Gerebek Suro ini adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reok. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya. Fresti.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Rizky Darmawan. Bahagia sambut kepulangan jemaah haji Kota Batu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, nampak Wali Kota Batu Nur Rahman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali sanak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jemaah kembali dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya, Nur Rahman mengatakan, seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci sudah berjalan lancar. Hari ini kami semua bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jemaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jemaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah-tamah dan juga silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jemaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui sekolah rakyat yang akan mengadopsi konsep pendidikan berbasis pesantren. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang akan menerapkan konsep pendidikan berbasis pesantren dalam kegiatan belajar. Program ini dirancang untuk memadukan pendidikan formal dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Ketua PCNU Sampang, K.H. Muhammad Itkon Pusiri menjelaskan, bahwa sekolah rakyat tidak semata-mata mengejar prestasi akademik siswa. Menurutnya, pembentukan akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan melalui pendekatan khas pesantren yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, para siswa akan mengikuti pembelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, namun mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif, mulai dari pembelajaran Al-Quran, penguatan pemahaman kitab kuning, hingga pembiasaan amalia keagamaan seperti tibaan dan tahlilan dalam aktivitas sehari-hari. K.H. Muhammad Itkon Busiri menambahkan, keunggulan sekolah rakyat terletak pada integrasi pendidikan Islam yang kuat dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, sekolah ini juga berada dalam pendampingan dan pengawasan para kiai serta ulama di Madura guna memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan berakar pada tradisi pesantren. Sementara itu, dukungan terhadap sekolah rakyat Sampang terus mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya PCNU Sampang. Sejumlah pimpinan PCNU di Madura Raya diantaranya Ketua PCNU Pamekasan, K.H. Mukhlis Nasir dan Ketua PCNU Sumeneb K.H. Widadi turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan kualitas akademik dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda, pendengar. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Olivia bahwa protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Kabar selengkapnya, Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar yang dilakukan kemarin siang, di mana aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak bernama Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini berkisar Rp20.600 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan masih berada di kisaran Rp370.000 per sak, ini telah mencapai sekitar Rp420.000 per saknya. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Sebagian besar pengeluaran harian peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan agar produksi telur tetap stabil. Selain itu, Suyanto juga menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian. Karena itu gejolak harga telur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Melalui aksi pembagian telur gratis, peternak ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi yang mereka hadapi saat ini cukup memprihatinkan. Selain menyoroti persoalan harga, peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap peternak mikro dan kecil. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual di tingkat peternak. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari reporter Ninda Olivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Hanum Octavia bahwa mahasiswa UB kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, pelaporan mahasiswa Universitas Palangkaraya kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan TT Lyndal Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, namun juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerja secara otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna, di mana nanti poinnya itu bisa dikonversikan menjadi uang. Sementara itu, Presiden Direktur PT Lyndal Basel Advanced Poly Levin, Rahma Febriani, mengatakan kerjasama dengan UB menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Di mana mesin ini sudah ditempatkan di beberapa titik kampus seperti kantin, kemudian perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Pendengar, reporter Hanum Octavia sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya pagi ini di edisi hari ini 2 Juni 2026 di program Jatim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhir tugas. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

Masih di Tuban siang ini pendengar, kita akan bahas sesuatu yang menarik ya. Kalau menurut saya sih menarik ya. Sama-sama menarik ya, semoga di siang hari ini tentang menghadapi orang toksik tanpa ikut terseret ya. Karena memang ya dalam kehidupan kita tak jarang kalau kita ketemu dengan orang yang sikapnya tuh membuat kita lelah gitu ya. Entah teman, rekan kerja, ataupun orang terdekat kita ya. Ada yang gemar menyalahkan, ada yang sulit diajak komunikasi, atau justru ada juga yang sering menciptakan suasana negatif. Nah, situasi seperti ini pendengar kerap disebut sebagai berhadapan dengan orang problematik atau toksik.

ya, meskipun istilahnya populer di media sosial, kondisi ini nyata dan bisa berdampak pada kesehatan mental kita ya. Melansir dari Your Tango, orang yang punya sifat toksik ini biasanya menunjukkan perilaku manipulatif, melelahkan secara emosional, dan cenderung mementingkan diri sendiri, dan juga kerap menciptakan tekanan bagi orang-orang di sekitarnya. Apakah Anda juga merasakan itu dari orang terdekat Anda? Nah, kita simak ya cara untuk menghadapi orang toksik ataupun orang problematik. Tapi kalau misalkan Anda tidak ada gejala-gejala yang disebutkan tadi ya pendengar, alhamdulillah ya, berarti Anda sudah berada di lingkungan yang baik.

Nah, mendengar perilaku-perilaku yang sudah disebutkan sebelumnya ya, memang bukan diagnosis medis, tapi bisa berkaitan dengan masalah psikologis tertentu. Seperti gangguan kepribadian atau kondisi emosional yang tidak stabil. Lalu, bagaimana kita sebagai orang yang turut merasakan dampaknya menghadapi tanpa ikut terseret? Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan pendengar ketika menjumpai dengan orang-orang yang tadi gejalanya sudah disebutkan sama Niswa.

Langkah pertama yang Anda bisa lakukan pendengar adalah menyadari situasinya. Jadi beberapa tanda saat berhadapan dengan orang problematik antara lain adalah merasa dimanipulasi, sering bingung dengan sikapnya, kemudian merasa bersalah hingga tidak pernah merasa nyaman saat berada di dekatnya. Nah, kalau Anda sering merasakan hal tersebut, bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan orang yang tidak sehat secara emosional. Langkah yang kedua adalah berani bicara, tapi tetap tenang. Jadi menghindari konflik memang kadang-kadang dirasa lebih aman ya pendengar, tetapi bukan berarti harus selalu diam. Jadi Anda bisa coba menyampaikan ketidaknyamanan secara langsung saat ada perilaku yang mengganggu, tapi tetap dengan cara penyampaian yang komunikatif, asertif, kemudian tenang, jelas, dan tidak menyalahkan. Ini jauh lebih efektif dibanding ketika emosi yang meledak-ledak. Juga jangan sampai Anda mudah terpancing reaksi ya, karena biasanya orang problematik sering memicu emosi orang lain, entah untuk mencari perhatian atau memang ingin menang dalam situasi. Jadi karena itu penting untuk mengelola respon diri. Jadi Anda mungkin tidak bisa mengubah orang lain, tapi Anda bisa mengontrol bagaimana tubuh Anda, mimik wajah Anda, atau sikap yang Anda ambil. Jadi tetap tenang, ini bisa meredakan konflik sebelum konfliknya membesar, pendengar.

Masih seputar cara menghadapi orang toksik ya, tanpa ikut terseret pendengar. Kalau tadi kita sudah menyadari situasinya, berani bicara dengan tenang, kemudian tidak terpancing juga ya. Yang selanjutnya adalah menetapkan batasan yang jelas. Jadi kunci pentingnya adalah menetapkan boundary. Ya, misalkan membatasi topik pembicaraan, frekuensi bertemu, atau cara mereka memperlakukan Anda ya. Biasanya orang akan terbiasa bersikap toksik, mungkin tidak menyukai batasan ini ya. Bahkan bisa membuat Anda juga merasa bersalah. Tapi menjaga batasan ini penting untuk kita melindungi diri. Kemudian selanjutnya adalah mencoba memahami tapi tidak membenarkan ya. Tapi jangan membenarkan. Jadi mungkin pendekatan emosi, pendekatan empati ini bisa membantu. Namun disebutkan dari Cleveland Clinic bahwa memahami seseorang mungkin sedang menghadapi fase stres atau masalah pribadi bisa meredakan ketegangan. Namun empati bukan berarti membenarkan perilaku yang merugikan ya pendengar. Tetap ada tadi ya, yang keempat adalah batasan antara memahami dan membiarkan diri disakiti. Selanjutnya, kalau Anda berhadapan dengan orang problematik ya, sering menguras energi memang. Nah, karena itu penting untuk kembali fokus pada diri sendiri, fokus pada diri Anda, bangun relasi yang sehat, cari lingkungan yang suportif, dan tidak ragu mencari bantuan profesional apabila diperlukan. Dan yang terakhir adalah jaga jarak pendengar ya, kalau diperlukan jaga jarak. Karena apabila berbagai cara sudah dilakukan tapi situasinya tetap tidak sehat ya, ya mau bagaimana lagi gitu ya kan. Menjaga jarak ini bisa jadi pilihan Anda. Jadi dalam beberapa kondisi membatasi interaksi atau bahkan menjauh adalah langkah paling realistis untuk menjaga kesehatan mental Anda. Jadi karena sudah melakukan berbagai langkah tapi langkah-langkahnya ini tidak berlaku ya, atau tidak ada dampaknya. Nah, ini yang ketujuh atau yang terakhir ya, kita perlu untuk jaga jarak demi kesehatan mental kita. Jadi kalau Anda memang tidak bisa memilih yang hadir dalam hidup Anda, tapi Anda bisa memilih untuk punya kendali menentukan bagaimana respon Anda, sejauh apa membiarkan orang-orang mempengaruhi diri Anda. Jadi menjaga diri kita tetap waras di tengah orang-orang yang rumit. Nah, ini juga bagian dari merawat kesehatan mental kita. Ladies and gentlemen, may I have your undivided attention please? We bring to you the infamous Hollaback Family featuring Alexa Key. Now to our feature presentation.

Satu informasi ya, kabar kehilangan pendengar dilaporkan oleh seseorang bernama Rio Putra Darmawan ya, dari Jember, yang melaporkan telah kehilangan barang atau surat berharga berupa satu lembar STNK mobil kendaraan Honda Jazz GE8 1,5 MT dengan warna putih mutiara tahun 2011. Pendengar, nomor polisi P1321IE yang diketahui hilang pada tanggal 22 Mei 2026 pukul 13.50 di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Sidorejo Tuban ya. Ini dengan nomor surat kendaraan ini atas nama Regita Aprisia, alamat Jalan Sriwijaya 49, lingkungan Kerajaan, Kelurahan Keranjingan, RT2 RW 14, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Untuk tepat pukul 11 ada kami ajak untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Dan usai itu Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu hingga nanti sore menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini, tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini, masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lain yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu di hari Selasa pendengar ya, edisi tanggal 2 Juni 2026 ya, di Tuban siang ini. Sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kedepan dua lewah Yupria dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Semoga ibadahnya diterima ya. Dan kita akan melanjutkan juga di program lainnya di Tuban siang ini pendengar ya. Nanti di pukul 12 sampai pukul 1 kita akan menghadirkan program Sekar Sari. Lagu Campur Sari dan juga Keroncong sudah kami siapkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dari RRI Tuban ya di 085196264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356883456.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah masuk di program Sekar Sehari Berdengar ya, edisi tanggal 2 Juni 2026 ya, sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dipandu oleh Wahyu Pria dengan bahasan dan juga lagu-lagu campur sari dan keroncong tentunya untuk menemani siang hari ini.

0: Ya pendengar, sebelum kita melanjutkan program Skarsari ya, masih ada kurang lebih 30 menit lagi, tapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu lintas informasi pada pukul 12.25 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan arahan perguruan tinggi mitra pelaksanaan rekrutmen tim ekspedisi Patriot 2026. Ia meminta agar proses rekrutmen dan pengumuman serta TEP 2026 dapat berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Hal ini disampaikan menjelang pengumuman hasil rekrutmen TEP 2026 yang memperoleh antusiasme luar biasa dari generasi muda Indonesia. Menteri Iftitah menyebut tingginya jumlah pendaftar menunjukkan semangat kepemimpinan, gotong royong, dan pengabdian tumbuh kuat di generasi muda. Tercatat sebanyak 10.359 peserta dari perguruan tinggi di Indonesia mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Sementara itu, kuota yang tersedia hanya sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim. Menteri Iftitah menegaskan pihaknya memberikan kepercayaan penuh kepada perguruan tinggi mitra. Hal ini untuk melaksanakan proses rekrutmen sesuai standar akademik, profesionalisme, dan integrasi masing-masing institusi. Sebagai bentuk keberlanjutan program, seluruh pendaftar akan tetap dirangkul melalui komunitas Sahabat Patriot. Wadah tersebut menjadi pembelajaran pengembangan kapasitas, kolaborasi, dan pengabdian bagi generasi muda Indonesia.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Laskar Sari pendengar ya, Sadian Keroncong dan juga Campur Sari bersama RRI pendengar. Dan masih ada kurang lebih 10 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar di Laskar Sari edisi tanggal 2 Juni 2026 pendengar ya. Sudah ada yang masuk requestan dari pendengar atau salah satu pendengar dari RRI Tuban tentunya ya. Kita bacakan terlebih dahulu begitu pendengar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Laskar Sari Keroncong Campur Sari Pro 1 Tuban Pancen Ngangeni. Wah ini menciptakan tagline sendiri begitu ya. Mas Wahyu request Mati Urip Karo Kowe by Nunung Basuki. Salam semudonipun ya. Kangge Mas Wahyu sing ganteng sehat. Selalu cepat dinaiki gajine amin. Bakti Arjo cerah mas. Nge. Kita akan mencarikan begitu ya requestan dari Bapak Setiawan Mujari di Bekti Arjo. Bekti Arjo cerah di studio RRI Tuban juga cerah Pak ya. Di wilayah sebagian besar wilayah Tuban juga cerah begitu ya. Ini siang-siang cocok banget kalau misalnya mendengarkan lagu Campur Sari ataupun Keroncong yang akan kami suguhkan dari RRI Tuban. Berikut requestan dari Pak Setiawan Mujari ya dengan Mati Urip Karo Kowe dinyanyikan oleh Basuki dan juga Nunung. Selamat mendengarkan.

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 ya, waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya harus pamit undur diri ya di program Sekarsari edisi tanggal 2 Juni 2026. Setelah ini kita akan mendengarkan, melanjutkan program ya, dengan Warta Berita Tuban di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 2 Juni 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Kabar dari wilayah Lamongan, dukung program makan bergizi gratis. Lapas Lamongan bekerjasama dengan SPPG Keduyung pasok 75 kg salada tiap pekan untuk ribuan penerima manfaat. Farin Regi melaporkan.
1: Selain hasil budidaya warga binaan, Lapas kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen salada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan penerima manfaat program MPG. Kepala Lapas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
2: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau program pemerintah melalui MBG, salah satu peran dari lapas, selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MBG.
1: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Mardika, mengatakan kerjasama antara Lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kualitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
3: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk penerima manfaat.
1: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Farin Reki melaporkan.
0: Ya, mendengar berita dari wilayah tadi, dari wilayah Lamongan tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 2 Juni 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pihak berwenang berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita melanjutkan program kita di Tuban siang ini nanti ya, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu ya tentang berita kehilangan dengan nama Rio Putra Darmawan ya. Di tempat tanggal lahirnya di Jember 1996, tanggal 19 bulan 11 begitu ya pendengar ya. Ini melaporkan tentang kehilangan barang atau surat berharga berupa satu lembar surat berharga STNK atau mobil ya. Ini sepeda motor dengan kendaraan Honda Jazz, berarti mobil ya. Honda Jazz GE8 1,5 MT dengan warna putih mutiara. Tahunnya tahun 2011 ya, dengan nomor polisi P1321IE. Nomor kerangkanya MHRGE8760BJ2000435 dengan nomor SIN L15A747319 02 atas nama Regita Aprisia dengan alamat Jalan Sriwijaya 49 Lingkungan Krajen, Kelurahan Kranjingan RT2 RW14 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Ini pendengar diketahui hilang pada tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 13.50 bertepat di Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo Sidorjo Tuban pendengar. Ya, kami ulangi sekali lagi bagi pendengar yang menemukan satu lembar surat berharga STNK mobil dengan kendaraan Honda Jazz GE8 1,5 MT dengan warna putih mutiara tahun 2011 ya, dengan nomor polisi P1321IE dengan nomor kerangka MHRGE8760BJ200435 dengan nomor SIN L15474371902 atas nama Regita Aprisia Alam.

Sebelum kita melanjutkan program di Tuban Siang ini ya, kita akan memberikan informasi lagi begitu ya, kalau sebentar lagi kita akan terhubung dengan program Satu Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia berjaringan nasional dengan mendatangkan grup band Wayang yang akan dipandu oleh pemandu acaranya ada Kak Iksan Tarore dan juga Kak Seliana Jamil. Akan menemani pendengar di pukul 13.30 sampai pukul 3 waktu Indonesia bagian barat. Jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Isan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Isan Tarore.
0: Iya, makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial. Ada Isan Tarore. Gak juga pendengar
1: ya. Ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke. Yang pasti hari ini ditemani sama aku Isan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Isan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
4: Baik juga Bung Benijo.
1: Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih. Lezen. Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213443441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya.
1: Boleh, tadi kalau pertanyaan dari
0: Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya, Bang Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Apalagi
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol, gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja tapi udah jadi anggap kita keluarga gitu.
1: Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya adaptasinya kalau yang sekarang sih nggak apa ya, prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya. Nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Bang Wayang.
5: Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Damai hati ini.
0: Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Angkel Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang
0: udah Hanafi.
1: Udah enggak ada.
6: Enggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku, oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin, ya. Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih selamat banyak. Udah.
0: Siang. Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Hmm. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
7: Ayo udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single, Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Iya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya Pak Oji
1: ya. Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau...
1: Justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya?
3: Iya mungkin bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. cepet banget sih. Kalau di Kalikunya ya apa ya?
1: Januari, ke rilis April, cepet banget sih.
0: Ya.
1: Cepet banget sih, jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi prosesnya cepet cukup cepat.
1: Justru ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Gak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul Mas Isa.
1: Oke,
0: ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung,
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya.
1: Ya
0: pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Yang kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita? Saya coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotorari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotorari Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa
1: kan
0: ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Iya, betul.
1: Banyak
0: bang.
1: Nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Aja. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah, apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang ini sendiri.
2: Iya.
1: Nice. Boleh lo dipikirkan banget, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Mbak Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini, Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanggamus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau boleh tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya.
1: Iya.
3: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
1: Oke.
3: Mbak Eli.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Ya. Katanya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Benar, nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya gilang.
5: Oh. Wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Kamu hidup.
0: Oke.
4: Hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin ya. Nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
1: Bang Yosi benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh look, oke.
5: Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain.
5: Pokoknya ada
2: tas lamanya.
1: Tas lamanya
5: ya. Iya. Nah, ya itu. Tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh oke.
5: Iya masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus.
5: Langsung masuk studio, gitu. Ini lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya. Terus habis itu keluar studio. Udah. Habis itu gimana Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai iya. Pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
0: Oh nginfoin aja. Banyak gitu ya,
2: wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Gitu. Oke.
1: Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Oke, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia ekspresifkan kan ya, gagakan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
0: Alhamdulillah baik
6: ya,
0: sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya, lama sering nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya?
1: Juga lama nggak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nggak pas ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Taro re, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar gue Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Dia sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: kan. Amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, Chan.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Pada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belanja ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya tuh perangnya ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, nah, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu.
1: Oke.
6: Pertanyaannya monggo, assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
0: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya. Cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Yes.
7: Segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
1: Iya.
7: Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang ya.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu? Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
1: Terima kasih. Oke, thank you.
0: Oke, terima kasih.
7: Mari itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Oji ini. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
1: Oke, Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang
8: Mas Fauzi ya.
2: Iya.
8: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang Mas gitu ya. Artinya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rukuh kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya wayang. Arti gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
1: Dulu
2: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul.
2: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Lagi ya, kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Okay.
1: 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin
0: wayang.
1: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi dari
1: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Amin.
0: Kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan
1: ya.
0: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini.

0: nih.
1: Yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya ada apa.
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa Izon?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya. Tenang, tenang, tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia. Enggak.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi terus Elvi,
0: juga betul, Bunda Rita.
1: Ya. Atau mau kayak Ino,
0: Jawa Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa nggak Taurin? Bisa lah,
0: kecil Bang Oji
1: lah,
0: cuma Taurin. Ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malam meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi asik. Tapi oke, ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Yeah. Oke lah.
1: Jadi kalau off boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di
0: postingan
1: ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi, yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet gitu. Banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: ide. Iya,
1: betul. Lima
4: betul,
1: kepala. Betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul. Kan. Jadi betul. Dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu ya, gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Iya. 2 Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar. Oke.
0: Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra
0: ya,
3: juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi ngasih semangat, yang ngasih
0: Waduh, wow, Iksan
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih. Baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu. Nah,
5: benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
0: Oke.
5: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata ya, Pro 1 Padang. Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
6: Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus. Oke.
6: Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, benar. Halo wayang Oji sama Taurin, selamat sore.
7: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
7: Ya Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini, artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya.
0: Benar.
6: Turin ya.
7: Iya.
6: Semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
7: Semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Yes,
6: ya.
1: Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taraweh makin keren.
1: Amin, thank you teh.
6: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat
0: iya, halo. Bye-bye. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Nah, Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Kira mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: out gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang
0: gitu ya,
1: menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Kayaknya mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana kalau
4: soalnya kita boleh lagu. Gimana mana? Silakan.
1: Gimana Taurin? Lanjut.
3: Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak gak ada. Yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah gak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya. Karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget, bukan ada yang turun-turun. Gak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul, betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini, enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana ya. Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul-betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
0: banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo
1: lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Nah, itu dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: Oji.
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
7: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke,
7: okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran
1: sekarang nih. Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah, kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya, paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh, silakan.
3: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main ke sini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah temenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
8: Kenal loh ya.
9: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
8: Wayang orang? Wayang Ben.
9: Oh.
8: Kan kita?
9: Yo, itu dia.
10: Kita siapa?
9: Kita siapa? Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
8: Wai Wadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
9: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
10: Akhirnya
9: terbentuk juga dengan susah
8: wayang
9: payah dan jerih.
1: Wayang
9: jadi deh wayangnya ya.
10: Jadi kan nih?
8: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
9: Main apa?
10: Jangan lupi ya nih, mainan.
9: Gak bisa bermain dan bermain.
8: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Korban kedua terseret arus di Pantai Payangan ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Surabaya tiba di Bandara Juanda. UB resmi bentuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika pertama di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Berhasil menemukan korban kedua yang terseret arus di Pantai Payangan Jember sekaligus mengakhiri operasi pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jeviansa Putra Pratama mengatakan jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
3: Berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh Tim SAR Gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup.
2: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Jember diisi dengan Parade Budaya Nusantara sebagai upaya meneguhkan nilai persatuan dan keberagaman. Laporan Gia Debora.
4: Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Pancasila Parade Budaya Nusantara Universitas Jember berlangsung meriah dan hikmat. Kegiatan yang mengusung tema Kampus Berdampak Berlandaskan Nilai Pancasila untuk Kemajuan Bangsa ini diikuti oleh Civitas Akademika dan masyarakat sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
5: Ya, sangat exciting gitu ya, banyak yang hadir, cuacanya bagus, dan upacara juga berlangsung hikmat ya. Dan tentu pesannya bahwa kita memperingati ini sebetulnya tidak hanya dalam rangka upacara saja, tapi ini betul-betul dalam rangka bagaimana kita mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah sesuatu yang sangat penting, telah mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan insya Allah akan menjadi bangsa yang makin besar dan maju di dunia ini gitu. Ketika zaman makin berjalan, generasi muda itu makin jauh kan dari momentum sejarah itu, sehingga biasanya makin tidak mengetahui apa itu Hari Lahir Pancasila. Maka perlu suatu momentum seperti ini untuk setiap tahun mengenalkan, mengingatkan kembali bahwa bangsa kita ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari berbagai unsur bangsa ya. Jadi baik itu berbeda suku, bahasa, yang akhirnya menjadi satu bangsa yang besar gitu. Nah.
4: Melalui Semarak Bulan Pancasila dan Parade Budaya Nusantara, Universitas Jember berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Haryo. Pendengar Lapas Lamongan mendukung program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian ke SPPG Keduyung. Laporan Farin Regi.
7: Pada hasil budidaya warga binaan, Lapas Kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen selada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan menerima manfaat program MPG. Kepala Lapas 2B Lamongan, Heri Sulistyo mengatakan, keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komunitas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
8: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau program pemerintah melalui MBG, salah satu peran dari lapas, selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain, ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MPG.
7: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Martika, mengatakan kerjasama antara Lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kualitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
9: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk penerima manfaat.
7: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Arin Reki melaporkan.
6: Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mengembangkan permainan edukatif berbasis engklek untuk mendorong aktivitas fisik anak dan mencegah obesitas. Laporan Oni Arianto.
10: Universitas Ciputra Surabaya Howard Richardson Govin menghadirkan inovasi permainan anak bernama Fitglay. Produk tersebut mengangkat kembali permainan tradisional engklek sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik anak sekaligus membantu mencegah obesitas. Howard Selasa siang menjelaskan salah satu penyebab meningkatnya resiko obesitas pada anak yakni kurangnya aktivitas fisik. Oleh sebab itu, ia merancang permainan yang mendorong anak bergerak aktif saat bermain. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut termasuk aktivitas fisik yang penting bagi anak usia 3 hingga 6 tahun. Melalui permainan engklek yang dimodifikasi, anak dapat berolahraga sambil bermain dengan cara yang menyenangkan.
11: Bentuknya itu dalam papan yang kepingan. Jadi, alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya yang paten di lantai. Tapi bedanya, ketika modular itu, papannya itu bisa di-adjust. Jadi kayak gambar-gambarnya itu bisa disusun-susun ulang, dan anak-anak itu jadi mainnya itu tidak bosan. Karena alur permainannya otomatis juga jadi modular. Seperti itu.
10: Sebelum diperkenalkan lebih luas, Fitglay telah melalui tahap uji coba kepada 6 anak. Hasil pengujian menunjukkan anak-anak dapat memahami cara bermain tanpa penjelasan khusus. Howard mengatakan anak-anak yang mencoba Fitglay langsung mengeksplorasi berbagai gerakan. Mereka menggunakan kaki, tangan serta mengikuti instruksi yang terdapat pada papan permainan secara mandiri. Howard menambahkan gaya hidup masyarakat saat ini cenderung mengarah pada aktivitas di dalam ruangan, kebiasaan duduk, rebahan, tidur, hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat aktivitas fisik anak semakin berkurang. Oni Arianto laporkan.
6: Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 berlangsung meriah dengan partisipasi ribuan peserta dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
12: Ribuan peserta tampak antusias dalam memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222. Hal terlihat pada agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar di Candi Tegowangi Kabupaten Kediri bertajuk Parade 9 Nusantara keempat. Pada acara ini, panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar Candi Tegowangi, Aji, mengatakan secara umum memang animo masyarakat terpantau sangat besar. Bahkan tercatat ada 3.500-an pesepeda atau ontelis yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Misal saja dari Kediri Kabupaten Kota, Nganjuk, Banyuwangi, Yogyakarta, Madura hingga Pulau Bali.
13: Ini pesertanya dari mana?
14: Bali ada,
13: Banyuwangi, Jawa Tengah, daerah Ngapak juga ada, Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya yuk.
15: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
13: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
12: Terpisah saat menyaksikan parade sepeda Nusantara yang melintas di Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Mujiem mengaku sangat senang bisa melihat langsung bersama suaminya dan melihat ribuan pesepeda yang berkeliling di Kediri dan tampil dengan mengenakan berbagai aksen menarik.
16: Pawai sepeda kan?
17: Iya.
15: Iya, apa yang paling menarik tadi, Bu?
17: Ya, yang sehat kan. Heeh.
15: Iya.
12: Diketahui telah meriahkan ajang yang menjadi agenda tahunan ini, maka PKP Kediri juga sengaja menggelar lomba kostum terunik. Bahkan lomba dihadirkan pula untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan.
6: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar pemilihan Duta Literasi Pelajar untuk menubuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda. Laporan Witra Adila.
18: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan Duta Literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
19: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah, terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
18: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
20: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
21: Ya, enggak kaget sama seneng gitu ya. Kok dipilih jadi diikutin ke sini.
20: Okay.
21: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu. Jadi kayaknya mau bikin novel.
18: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah, silakan.
22: Ya, baik, terima kasih Dio Pratama. Universitas Brawijaya melakukan transformasi akademik dengan mengubah FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: UITUB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep sains, teknologi, and mathematics. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas.
3: Kami anggap MIPA itu sudah perlu diperbesarkan. Kalau dianggap wadah itu sudah nggak cukup untuk mewadahi prodi-prodi yang ada. Karena di situ ada bioinformatika, ada teknik fisika, ada aktuaria, ada sains data dan sebagainya. Sehingga perlu diperluas. Sehingga dengan nama STEM itu, paradigmanya itu adalah memperluas dari kapasitas dari MIPA sendiri. Karena memang benar kita memperluas tanpa meninggalkan jati diri seperti yang disampaikan Ketua Sana tadi, Prof. Sas ya. Jadi sains itu jati dirinya adalah MIPA sendiri, matematikanya tetap, kita menambahkan aspek di teknologi.
1: Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
23: Sistem baik. Penerimaan murid baru OSPMB.
14: Baik, terima kasih Dia Laras. Proses sistem penerimaan murid baru jenjang SMA Negeri di Kota Madiun memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Laporan Aristika.
23: Salah satunya seperti yang tampak di SMA N5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMA N5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026.
24: Ya, harapan kepada masyarakat mohon untuk bisa atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online.
23: Sementara itu, Panitia SPMB SMA N5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
25: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepenginnya mendaftar di kota. Kan tidak bisa, Mas?
23: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Waris, silakan Waris.
26: Terima kasih. Terima kasih Nindi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umrah. Laporan Purnama Iswandoro.
27: Pasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC 31 tahun warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
0: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.
27: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
26: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
2: Baik, terima kasih rekan Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya resmi dimulai dengan tibanya kloter pertama di Bandara Internasional Juanda. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
5: Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah. Kelompok terbang kloter 1 yang terdiri dari jemaah asal Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ida Nur Santi, petugas penyelenggara ibadah haji, mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar sesuai jadwal. Pada hari pertama Debarkasi, Bandara Juanda dijadwalkan menerima 4 kloter yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz dengan total 1.517 jemaah haji.
7: Ini kloter pertama dari mana?
8: Kloter pertama kami dari Kabupaten Probolinggo.
7: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji gimana?
8: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji kita keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jemaah. Jemaah yang pertama meninggal atau wafat. Yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
7: Sakit apa Bu yang perawat?
8: Apa?
7: Sakit apa yang merawat?
8: Yang merawatan saat ini dengan jantung.
7: Yang meninggal itu identitasnya? Umur? Apa? Yang meninggal identitasnya?
8: Identitasnya Bapak Asraf. Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
7: Usia berapa Bu?
8: Usianya 68.
7: Sakit apa Bu?
8: Jantung, komplikasi juga.
7: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
8: Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Maaf ya.
5: Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun gerbang rata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan. Seluruh jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Selengkapnya laporan Ermina Jen.
9: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
10: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya. Dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
9: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
11: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
9: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

bukan rahasia selama ada di Pro 1 RRI Surabaya mendengar. Karena apa? Karena di sini nggak ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Semuanya kita bagikan dengan seksama dan dalam tempo yang sepanjang-panjang waktu siarannya. Dan yang pasti sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah

Mari Anda dari Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Dan saat ini masih ada di program Surabaya sore ini sampai merapat 20 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Kalau ngomongin tentang rahasia, gak ada rahasia ya. Jadi saat itu pokoknya yuklah kita bagi-bagi informasi gitu ya. Jangan ada rahasia-rahasiaan. Dan yang pasti sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Dan nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa mengikuti renungan agama Islam. Dan nanti azan maghrib akan dikumandangkan 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kita akan hadirkan musik dan informasi. Dan pukul 19 kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. 19.30 Anda bisa mengikuti Mimbar Agama Katolik. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Bersama Dini Wardani, inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sore hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita buka dulu informasi di sore hari ini begitu ya. Dan sore hari ini ada beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi di kesempatan hari ini. Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa ya, hari ini hari Selasa, yang cepet banget ya sih harinya ya, tiba-tiba udah Selasa aja gitu ya. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ya, hari kedua di bulan Juni pendengar di sore hari ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui penerapan peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2026 yang menitikberatkan pada pengurangan risiko kesiapsiagaan serta perlindungan kelompok rentan secara lebih inklusif. Perda ini pendengar, ini menggantikan Perda nomor 3 tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengatur penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menekankan bahwa pentingnya kearifan lokal dalam upaya mitigasi bencana. Dan sementara itu mendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan perda tersebut ini menjadi payung hukum bagi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Sementara itu Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menilai bahwa adanya perda tersebut ini menunjukkan komitmennya terhadap prinsip inklusivitas dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dan menurutnya paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak hanya berfokus pada respon darurat saja, tetapi juga pencegahan dan mitigasi guna menekan jumlah korban jiwa, dampak sosial ekonomi, serta kerusakan infrastruktur. Perda nomor 1 tahun 2026 ini juga memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, relawan, dan media. Peran relawan serta forum pengurangan risiko bencana atau FPRB juga turut diperjelas dalam aspek koordinasi dan pengakuan peran di lapangan. Selain itu mendengar, setiap pembangunan yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi juga diwajibkan untuk menyertakan analisis risiko bencana sebagai langkah pencegahan sejak tahap perencanaan.

Pendengar, Anda masih ada dalam program Kentongan di sore hari ini, masih ditemani Dini Wardani. Dan kita buka kembali informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi sore hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tulungagung mengingatkan dan juga sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan memetakan desa-desa rawan kekeringan di sejumlah kecamatan wilayah Kabupaten Tulungagung. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih di wilayah terdampak. Sebagai langkah awal mitigasi, BPBD juga menyiapkan sekitar 50 tandon air yang siap digunakan untuk menampung dan juga menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat. Dan Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Sudarmaji, mengatakan tandon air menjadi salah satu fasilitas utama dalam distribusi bantuan air bersih saat kekeringan terjadi. Jika kebutuhan mengalami peningkatan, maka BPBD juga memastikan akan mengajukan tambahan tandon sesuai dengan permintaan dari wilayah terdampak. BPBD Tulungagung, pendengar, telah melakukan pemetaan wilayah dengan kategori potensi kekeringan. Hasilnya, tidak ditemukan wilayah dengan kekeringan ekstrim. Namun, terdapat kategori kuning, yakni potensi tinggi, dan hijau dengan potensi ringan. Tercatat ada 9 kecamatan begitu ya yang memiliki potensi kekeringan, yaitu diantaranya Kalidawir, Besuki, Pucang Laban, Campur Darat, Rejo Tangan, Tulungagung, Tulunggunung, Bandung, Gondang, Pagerwojo. Sementara dengan wilayah dengan potensi tertinggi diantaranya adalah Kecamatan Kalidawir, Desa Joho, Kalibatur, Banyurip, Kecamatan Tulunggunung, yakni Kresikan, Pakisrejo, Trenggalejo, dan juga ada Kecamatan Pucang Laban, yakni Demuk dan Kalidawe. Dan berdasarkan data dari BPBD, pendengar, sebanyak 8.810 jiwa atau sebanyak 3.740 kepala keluarga di Tulungagung berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau. Meski demikian, hingga saat ini belum ada desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih maupun bantuan tandon. Sudarmaji menyebut bahwa kondisi ini kemungkinan masih dipengaruhi berfungsinya sumur bor bantuan berbagai pihak, termasuk yang sebelumnya dibangun oleh instansi seperti Polres Tulungagung, yakni sebanyak 22 unit.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Mendengar Anda masih ditemani Dini Wardani. Sore hari ini kita coba buka dulu informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Sore ini mendengar di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya, sore hari ini masih ramai lancar ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu mendengar di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas di traffic light yang menuju ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Tapi di kawasan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Darmo mengarah ke kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani di sore hari ini begitu ya, sampai mengarah ke kawasan sampai ke Gedangan ya, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sengkono, Majen Hair Muhammad ini juga padat merambat begitu ya sore ini. Kemudian kawasan Dupa dan Demak masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena di kawasan tersebut ada flyover dan juga ada traffic light ya di kawasan tersebut. Sementara itu di kawasan Jalan Raya Lontar ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya di depan Ring Road Lontar mendengar. Kemudian untuk di kawasan Jalan Wonokromo mengarah ke kawasan Jagir masih ramai lancar aja. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu, kita coba buka informasi cuaca di kawasan kota Surabaya dan sekitarnya. Hari ini Surabaya ada di 29 derajat Celcius begitu ya. Saat ini Surabaya ini ada di antara 29 sampai 30 derajat Celcius. Sementara Surabaya diprediksi akan cerah ya sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat. Jadi sore hari ini Surabaya cukup agak sedikit cerah dan agak sedikit terik gitu ya. Sabar. Tapi mataharinya sudah mulai turun ya, sudah mulai anak senja, ini sudah mulai bisa dibilang sudah mulai landai gitu ya. Nah, kalau tadi di jam-jam 11:30-12 itu terik banget nih Surabaya siang hari ini tadi begitu ya. Tapi saat ini sudah mulai ya, udah mulai landai. Jadi hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat. Mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

Pendengar, saat ini 17:14 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini bersama dengan Ustazah Yuyun dengan tema Semata Karena Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu, dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng, tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkau lah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal yang datangnya dari Allah ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya, seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin, yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah. Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk, dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara. Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayu Ningtyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kita semuanya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita coba buka kembali ya untuk informasi sore hari ini mendengar untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Ini masih cukup ramai lancar dan juga ada beberapa kepadatan di beberapa titik ya, kemacetan yang ada di kota Surabaya. Kalau sudah memang jam-jam pulang kantor ya harus sabar kalau di jalan ya. Sembari sabar di jalan, Dini juga masih hadirkan beberapa komposisi lagu yang bisa menemani Anda di sore hari ini. Dan yang jelas kalau bicara sebentar kawasan Surabaya itu emang gak pernah ada habisnya ya kan. Semuanya di Surabaya itu ada. Apapun itu ada di kawasan kota Surabaya. Mau makan enak ada dong di sini. Mau jalan-jalan ada juga. Mau jalan-jalan kemana sih? Atau mungkin kalau mau ketemu sama orang-orang terkasih atau mau meeting ya, mau rapat, ada juga tempatnya banyak ya di kawasan kota Surabaya. Salah satunya adalah di kawasan Jalan Tunjungan. Benar, Tunjungan Surabaya ini menjadi salah satu magnet ya di kota Surabaya. Dan yang pasti kalau ngomongin tentang Jalan Tunjungan ya, ini juga awalnya, ide awalnya ini memang disulap seperti Malioboro-nya Surabaya gitu ya. Kalau di Jogja ada namanya Malioboro, nah kalau di Surabaya ada namanya Jalan Tunjungan pendengar. Dan memang Jalan Tunjungan saat ini sudah mulai sedikit tertata begitu ya, khususnya ketika kita jalan-jalan kawasan Jalan Tunjungan ini udah gak menemukan lagi parkir tepi jalan, karena jalannya ini sudah mulai agak lebar. Kalau dulu kita sering nemuin parkir tepi jalan yang membuat jalannya ini agak sempit gitu ya, tapi sekarang ini sudah jarang ya parkir tepi jalan. Karena pemerintah kota Surabaya juga telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan parkir di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya guna mengatasi kemacetan di kawasan tersebut, utamanya pada jam-jam padat-padatnya yang melintasi di kawasan Jalan Tunjungan Surabaya. Dan kemacetan ini sedikit berangsur karena parkir tepi jalan umum atau TJU di kawasan tersebut sudah mulai dihilangkan pendengar. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mengatakan kenyamanan dan juga keamanan pengguna jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah kota, di samping juga keamanan pengunjung Tunjungan Romansa. Karena kebijakan Jalan Tunjungan bebas dari parkir dan sangat terbuka untuk ditindaklanjuti begitu ya. Jadi ia mengatakan bahwasanya banyak masyarakat yang merasa nyaman ketika Jalan Tunjungan ini lebih luas begitu ya, dan juga merasa nyaman ketika bisa menikmati Jalan Tunjungan ini dengan jalan kaki, enggak malah dengan menggunakan kendaraan. Untuk itu, pemerintah Kota Surabaya yang awalnya memperbolehkan parkir di TJU atau di kawasan tepi jalan umum ya, TJU, ini akhirnya tidak diperbolehkan lagi dengan adanya Tunjungan Romansa. Parkir TJU ini turut berimbas pada kemacetan yang mengingat banyaknya pengunjung yang memadati kawasan tersebut terutama pada akhir pekan pendengar, sehingga ditiadakan. Nah, kawasan ini juga sempat ya menjadi salah satu biang kemacetan di pusat kota Surabaya. Dan saat ini larangan parkir tepi jalan di kawasan Jalan Tunjungan di rasa sangat ini ya memuaskan ketika tidak ada lagi parkir tepi jalan pendengar, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan ini membuat masyarakat yang ingin jalan-jalan kawasan kota Surabaya bisalah mampir-mampir ya ke kawasan Jalan Tunjungan kota Surabaya.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar sesaat lagi kami hadirkan lintas informasi ke ruang dengar Anda di jam 18 ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita coba sapa dulu sama sore.
1: Semangat petang.
0: Semangat petang Pak Luki, monggo silahkan.
1: Ya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan karena tidak mengerti.
0: Apa itu?
1: Jalan. Jalan di Surabaya yang pernah dirubah namanya itu apa?
0: Oke, baik.
1: Ya. Saya dulu pernah tinggal di situ 82-86.
0: Oh, baik.
1: Jalannya enggak, bukan itu namanya. Sekarang berubah. Kedua, Anda tadi menyebutkan Malioboro, tunjungan itu Malioboronya Surabaya.
0: Surabaya. Iya. Awal konsep awalnya begitu sih, Pak Luki.
1: Gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan Surabaya itu mana ada jalan yang perlimaan. Di kota mana ada lima saja.
0: Baik.
1: Ya, salah satu contoh satu ya. Itu Simpang Lima Semarang lah itu. Nah, kira-kira mana di Surabaya?
0: Yang diubah jalannya.
1: Iya, dan yang dirubah namanya itu apa?
0: Oke, baik.
1: Soalnya sebentar lagi Pro 3 ya.
0: Oh, ditahan dulu ke Pro 3-nya. Nanti 19 di Pro 3.
1: Oh, ini sekarang jam berapa?
0: 18, Pak Luki. Belum.
1: Oh, masih 18 ya?
0: Sabar dong.
1: Ya, makanya ini saya tadi jalan. Jalan di posisi saya ini ditabung, Mbak.
0: Baik.
1: Tahu ya?
0: Apa itu?
1: Loh, posisi saya ini ditabung.
0: Ditabung, tabung mah.
1: Iya. Surabaya loh, Mbak.
0: Surabaya ditabung, tabung, ditabung menabung atau
1: gimana? Nggak tahu.
0: Gimana itu, Mbak Luki?
1: Iya. Tabung Raya Dharma tuh, Mbak, yang biasa ada Car Free Day itu.
0: Oh, Car Free Day di Taman Bungkul.
1: Nah iya, Taman Bungkul kan tabung.
0: Tabung, Mbak. Basuki Rahmat Basra gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, tabung, Tambun, Taman Bungkul. Iya, baik Pak Luki.
1: Bukan Taman Bungkul, tabung itu. Jangan pakai M, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Iya. Baik.
1: Iya, siap Pak Luki. Coba saya dicarikan jalan yang pernah dirubah namanya itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan Proliman itu ada di mana
0: di Surabaya?
1: Baik. Ada lima di Jawa Timur, ada di Indonesia ada lima.
0: Baik. Terima kasih. Matur nuwun. Sehat selalu, Pak Luki. Baiklah kalau kita ke lintas informasi ya, karena saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas informasi.
0: Pendengar lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut sebanyak 372 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Timur telah ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Penutupan dapur SPPG tersebut lantaran tidak memenuhi kelengkapan administratif maupun standar mutu, higienitas, dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Emil memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BGN dalam mendukung keputusan penghentian sementara operasional SPPG demi menjamin mutu program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Jawa Timur menyediakan sebanyak 1.495.200 personal identification number atau PIN untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Pewai mengatakan ketersediaan PIN sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta SPMB tahun 2026. Dalam proses pengambilan PIN SPMB 2026 yang berlangsung sampai 9 Juni mendatang, seluruh data murid dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Dindik Jawa Timur mengingatkan murid dan orang tua murid agar teliti dalam menentukan status kartu keluarga atau KK maupun surat keterangan domisili atau SKD saat pendaftaran. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun, fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di sore hari ini. Mendengar Dini masih belum bisa menjawab pertanyaan dari Patua ya. Siapa sih jalan kota Surabaya yang diubah bolak-balik begitu ya? Coba nanti Dini tanyakan dulu, karena kok nggak nemu ya di rri.co.id gitu ya. Jadi coba Dini tanyakan dulu, di googling dulu begitu ya. Sabar Patua. Ada beberapa nama, Dini tuh pernah nemu artikel ya. Ada satu jalan yang itu tuh diubah namanya dari kawasan Surabaya pokoknya. Kenapa diubah? Karena dirasa jalan itu sudah tidak ini ya, sudah tidak relevan kembali begitu ya. Nah, nanti coba Dini kulik dulu ya. Kalau ngomongin tentang perubahan besar-besaran nama jalan di kawasan kota Surabaya, ini sebenarnya ini sudah mulai sekitar tahun 1950 ya. Pada masa wali kota Surabaya saat itu adalah Dul Arnowo sebagai bagian dari penggantian nama-nama Belanda menjadi nama Indonesia. Mungkin kalau lebih jelasnya nanti coba tanyakan kawan-kawan Begandring. Nanti kalau ada kawan-kawan Begandring coba Dini tanya begitu ya. Dan khusus sekitar tahun 1961 sampai 1962 ini memang pernah muncul usulan mengganti Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Raya Patrice Lumumba. Nah, ini merupakan tokoh kemerdekaan Kongo mendengar. Namun nama Darmo ini tetap dipertahankan dan tidak berubah secara permanen gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi jawaban dari pertanyaan dari Patua mungkin ya. Coba Dini kulik ya di kawasan kota Surabaya. Dan pendengar, sejarah pergantian nama Jalan Darmo menjadi Jalan Patrice Lumumba ini merupakan salah satu episode menarik begitu ya dalam pergantian nama jalan di kawasan kota Surabaya. Pada saat itu ini masih era Presiden Soekarno pendengar. Dengan latar belakang pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno ini sangat aktif untuk mendukung gerakan anti kolonialisme dan juga kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Nah, salah satu tokoh yang mendapat perhatian besar adalah Patrice Lumumba, pemimpin kemerdekaan Kongo yang terbunuh pada tahun 1961 setelah krisis politik di negaranya. Dan kematian Lumumba ini memicu simpati internasional termasuk dari Indonesia. Pada tanggal 13 Maret 1961, pemerintah Kota Praja Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Raden Satrio Sastro Direjo ini mengeluarkan SK nomor 187K yang mengubah nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Patrice Lumumba. Nah, ini ya, keputusan ini dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan antikolonial dan juga sejalan dengan politik luar negeri Indonesia saat itu. Tapi pendengar, masyarakat Kota Surabaya ini menolak perubahan tersebut karena nama Jalan Darmo atau nama Darmo ini sudah ada dan sudah sangat melekat dalam sejarah kota. Sejak masa kolonial Belanda, kawasan Darmo Boulevard ini merupakan salah satu kawasan elit dan jalan utama Surabaya. Nama Darmo ini telah menjadi identitas geografis dan juga sosial yang kuat bagi warga. Akibat protes warga, hanya sekitar 5 bulan kemudian, tepatnya pada Agustus 1961, pemerintah ini mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan nama Jalan Raya Darmo menjadi Jalan Darmo kembali begitu ya. Atau yang tadinya, jadi tadinya itu Jalan Raya Darmo, kemudian diubah Jalan Patrice Lumumba, kemudian dikembalikan lagi Jalan Raya Darmo hingga hari ini. Nama itu bertahan hingga saat ini mendengar. Nah, ada beberapa peristiwa begitu ya yang menunjukkan bahwa nama jalan ini bukan hanya sekadar petunjuk arah, tetapi juga merupakan simbol identitas kota, alat ekspresi politik pemerintah, bahkan juga merupakan ruang tarik-menarik antara kebijakan negara dan juga memori masyarakat lokal. Dan menariknya, Jalan Raya Darmo ini pendengar, ini menjadi salah satu jalan utama Surabaya yang berhasil mempertahankan nama historisnya. Meskipun banyak jalan lain di kota Surabaya yang juga berganti nama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti Ondomohen. Nah, dulu kita pernah dengar Jalan Ondomohen ya. Saat ini berganti nama menjadi Jalan Wali Kota Mustajab. Kemudian ada lagi Jalan Herenstadt ya. Ini diganti ya, atau mengganti nama dengan nama Jalan Raja Wali. Nah, kemudian ada juga ada Jalan Alun-Alun Strat ya, kemudian diganti dengan nama Jalan Pahlawan. Ada juga jalan di kawasan Kota Surabaya, Rainiers Boulevard, sekarang diganti menjadi Jalan Diponegoro. Ada lagi Jalan Bomstrat, yakni sekarang Jalan Beranjangan. Nah, kalau Anda melintasi kawasan Jalan Beranjangan, dulu namanya adalah Jalan Bromstart ya. Kemudian ada Palmenlan yang dulunya adalah Jalan Panglima Sudirman. Dan yang terakhir adalah Jalan Panegiling yang dulunya adalah merupakan Jalan Tamarindelaan. Nah, itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Kutpatua di sore hari ini. Karena memang kawasan Kota Surabaya ini kawasan unik ya. Jalan-jalannya pun ini juga menyimpan historis, menyimpan kenangan, dan juga menyimpan sejarahnya masing-masing. Halo, selamat sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang, Pak Tua. Apakah ya, dia bisa menjawab pertanyaannya enggak?
1: Ya, semua itu tambahan.
0: Oke. Okay.
1: Saya ingatan sama saya tambah memori, tambah ilmu.
0: Oh, tapi baik.
1: Saya maksud bukan itu.
0: Oh, bukan itu ya.
1: Saya tadi kan ngomong.
0: Iya, apa itu?
1: 82 sampai 86. Saya tinggal di situ.
0: Oh, Taman Bungkul bukan sih? Beda lagi enggak?
1: Bukan.
0: Di mana tuh?
1: Taman Bungkul itu kan Jalan Progo.
0: Beda ya berarti ya?
1: Bukan, ini tadi okay. Saya jalan dari Alfala, bukan lari, nanti dikatakan pelarian. Jadi jalan kaki gitu.
0: Aduh, baik.
1: Jadi makan di
0: jalan kaki itu. Berarti gak lari gitu ya? Apa dong? Ya, jalan kaki.
1: Iya. Katanya, misalnya perusahaan itu kan jangan lari itu. Perjalanan bukan
0: iya, lari. Iya, motivasinya Mas Arif kan ya. Benar, benar.
1: Mau makan nasi goreng ingat sampean.
0: Aduh.
1: Jangan dibuang gitu bungkusnya, enggak jadi.
0: Terus jadi jawabannya jalan apa dong Pak Tua? Ini udah browsing nih, udah mencari nih. Terus kalau salah berarti jawabannya apa dong?
1: Paling kalau mengingat lama enggak akan ketemu, Bang. Ini baru kok.
0: Oh, baru.
1: 82, 86, lu kan baru.
0: Saya belum lahir tapi.
1: Ya, mesti harus tahu. Kata tadi sudah tanya Mbak Google.
0: Apa tuh? Coba kita tanya Mbak Google.
1: Nggak akan ketemu.
0: Wow, berarti Mbak Google kurang canggih dong.
1: Ya kurang canggih. Map-nya itu apa ya, Mbak?
0: Terus apa dong jawabannya Pak Tua? Jadi biar Dini nggak penasaran gitu, kan? Kira-kira kan penasaran nanti.
1: Tadi itu saya naruh apa? PDN ya, terus PDN.
0: Di mana itu?
1: Saya terjawab. Tambuhan sama kan saya tanya enggak, saya terjawabin.
0: Apa itu PDN?
1: Berapa atau dibagi berapa jumlahnya harus sama itu enggak bisa terjawab. Sekarang enggak terjawab. Kapan hari itu saya ada acara di
0: Ahmad
1: Yani 19. Itu juga enggak ada 150 pasang suami istri tak tanya gitu enggak bisa.
0: Oh, berarti ini bukan satu-satunya orang nggak bisa dong.
1: Iya, banyak semuanya gitu ya.
0: Terus pertanyaannya yang salah gitu.
1: Oh ya, enggak.
0: Terus bahas. Jawabannya itu apa dong? Akan
1: utarakan nanti besok ulang tahunnya
0: RRI. Oh, besok berarti.
1: Saya akan datang ke sana,
0: okay.
1: Saya kasih hadiah kalau yang dapat. Nah, sekarang ini saya dulu pernah tinggal di situ, Mbak. Nomor 24.
0: Iya.
1: Dulu di situ ada Citibank, apa?
0: Apa ya?
1: Terlalu lebar ya, enggak apa ya? Ya itu.
0: Itu di tahun 86 gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Rumah saya nomor 24.
0: Nomor 24, terus? Ada
1: saya Darmo. Ya, dari saya Darmo, setelah itu belok kiri.
0: Darmo belok kiri. Dari mana dulu ini Pak Tua? Darmo dari kawasan Surabaya atau dari Sidoarjo belok kiri?
1: Itu
0: sudah
1: di Raya Darmo
0: nanti. Di Raya Darmo. Terus belok kiri.
1: Dulu ada Citibank di situ.
0: Iya.
1: Belok kiri nanti. Rumah saya nomor 24 di situ. Itu saya kan sudah ada beberapa.
0: Beberapa apa tuh?
1: Beberapa pembantu bantuan anu pikiran. Kalau Ondo Mohen itu udah lama, Mbak.
0: Udah lama itu ya. Baik.
1: Ya.
0: Berarti disimpan dulu. Dini jadi enggak bisa jawab dua pertanyaan gitu ya.
1: Iya. Ada satu tambah satu lagi.
0: Aduh, udah jangan banyak-banyak Mbak Tua, jawabannya aja enggak di-spill loh. Nah.
1: Enggak ya. Untuk pengetahuan aja. Di Surabaya Jalan Penghela itu di mana,
0: Jalan Penghela?
1: Ya.
0: Ada ya?
1: Saya juga cari soalnya itu.
0: Oh, karena nggak susah kan? Jalan Panghela. Ya. Panghela, oke nanti coba Dini cari ya.
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Jawab Panghela di Surabaya, Dini nggak tahu loh, Pak. Aduh, baik pernya baik banget.
1: Jogja.
0: Saya aslinya di sini-sini aja.
1: Oh, gitu.
0: Jalan Panghela, kawasan Bubutan, Surabaya. Ayo.
1: Iya, kalau kawasan gampang, Mbak. Kawasan itu mesti kena.
0: Mesti kena gitu. Tapi benar ya?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Iya.
0: Oh, Dini berarti tahu, Dini bisa jawab nih.
1: Apa? Ketemu sama Google.
0: Ketemu dong.
1: Iya.
0: Baik, beneran berarti Jalan Panghela ya, Pak Tua ya? Oke, jadi tinggal dua pertanyaan ya?
1: Iya, tiga.
0: Okay. Ya, oh kan tiga udah dijawab tuh satunya tuh.
1: Yang mana?
0: Yang tadi barusan Panghela ini. Nah, ini udah dijawab nih.
1: Panghela itu di kawasan Bubutan gitu.
0: Iya, benar.
1: Oh, ya, okay. Di kawasan. Okay.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tua. Sehat selalu. Sehat selalu, matur nuwun Pak Tua. Waalaikumsalam. Oke, jadi ada dua nama di tahun 8286 gitu ya. Yang ini enggak ngerti nih apa ini namanya gitu. Dan memang kalau bicara seputar jalan kawasan Surabaya, Dini taunya ya itu tadi ya, jalan-jalan di kawasan Surabaya, karena memang Dini belum lahir nih Pak Tua, 8286 Dini belum lahir. Tapi memang yang menarik ya, di kawasan Surabaya ada yang namanya Jalan Darmo, ini adalah jalan yang menarik karena memang pernah berganti nama, tapi ternyata kembali lagi ke nama aslinya, ya ini nama Darmo gitu ya. Tapi seperti apa sih informasi Jalan Darmo? Dini udah punya nih satu informasi ke ruang dengar Anda. Dini hadirkan, ada Jalan Raya Darmo itu seperti apa sih sejarahnya? Spesial untuk Anda.
2: Pendengar, tahukah Anda? Jalan Darmo sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai kawasan elit pada zamannya. Dahulu, kawasan ini dirancang dengan konsep jalan lebar dan rindang, lengkap dengan deretan rumah bergaya kolonial yang hingga kini masih menjadi ciri khasnya. Nama Darmo berasal dari kata Dharma yang berarti kebaikan atau pengabdian. Seiring berkembangnya kota Surabaya, Jalan Darmo menjadi salah satu pusat aktivitas penting, mulai bisnis, pendidikan, hingga kuliner. Di sepanjang jalan ini juga terdapat bangunan bersejarah dan taman kota yang menjadi saksi perkembangan Surabaya dari masa ke masa. Saat malam hari, suasana Jalan Darmo Surabaya terasa semakin hidup dengan lampu-lampu kota dan ramainya kendaraan yang melintas. Jadi, bukan sekadar jalan biasa. Jalan Darmo adalah bagian dari sejarah dan identitas Kota Pahlawan.

0: Menit ke-32 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila yang sore hari ini akan melaporkan. Hari ini puluhan pelajar SMK swasta dan MA sederajat telah resmi menjadi Duta Literasi Kabupaten Tuban 2026. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Witra Adila, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Mendengar terkait dengan kegiatan Duta Literasi, memang sudah resmi begitu ya, di mana memang kegiatan ini telah diikuti oleh puluhan pelajar, sekitar kurang lebih 60 pelajar, siswa-siswi dari SMK swasta dan MA sederajat Kabupaten Tuban telah resmi menjadi Duta Literasi. Kegiatan ini memang sengaja digelar dalam satu hari penuh, dimulai sejak tadi pagi hingga sore hari tadi. Mereka mengikuti berbagai serangkaian kegiatan, salah satunya juga memang seruntutan materi begitu yang memang disampaikan oleh seperti jajaran dari PWI sendiri terkait jurnalistik, kemudian juga ada terkait dengan konten digital, kemudian dari instansi pendidikan yang mengusung terkait dengan investasi pendidikan adalah salah satu investasi terbaik. Kemudian bagaimana cara mereka membuat karya ilmiah, kemudian terkait dengan protokoler dan politik yang disampaikan oleh DPRD, dan yang terakhir tadi ditutup dengan serangkaian kegiatan atau sosialisasi dari Satlantas Polres Tuban terkait dengan angka kecelakaan atau rambu-rambu dan lain sebagainya yang memang berkaitan dengan berkendara, karena kita tahu bahwa di Tuban ini juga angka lalu lintas kecelakaan didominasi oleh para pelajar, sehingga ini juga penting bagi mereka untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman sebayanya, bukan hanya terkait dengan literasi, tapi juga terkait dengan pentingnya memahami arus-arus lalu lintas yang ada di Tuban, sehingga angka kecelakaan di Tuban juga bisa ditekan. Tadi juga sempat dilakukan praktek, jadi setiap materi yang disampaikan itu mereka langsung praktek, termasuk bagaimana cara membuat konten digital, ini juga mereka benar-benar sudah mempraktekannya, termasuk cara penulisan jurnalistik yang baik. Harapannya memang para Duta Literasi ini bukan hanya menggaungkan terkait dengan membaca, tapi juga menulis. Harapannya juga setiap sekolah atau agenda yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ini bisa dipublikasikan oleh mereka, sehingga apa yang dilakukan oleh instansi pendidikan di Tuban ini juga bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tadi juga memang hanya terfokus materi saja pendengar, karena memang harapannya ilmu-ilmu yang didapatkan hari ini juga bisa disebarkan ketika mereka sudah berada di lingkungan sekolah atau sifatnya tertular begitu ya. Dan memang kegiatan ini juga sudah dua kali dilaksanakan, di mana di tahun sebelumnya memang fokus untuk pelajar SMP, sementara untuk hari ini atau tahun ini memang difokuskan untuk siswa-siswi SMK atau MA sederajat. Tadi juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, beliau juga cukup mengapresiasi kegiatan ini dan berharap bahwa generasi muda ini merupakan agen perubahan untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada di Tuban. Banyak sekali indeks yang tadi dibahas, termasuk kemiskinan, kemudian lulusan pendidikan itu di Tuban mayoritas hanya putus sampai SMP, SMA. Nah, harapannya mereka ini juga dituntut untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga di perguruan tinggi untuk mencegah angka kemiskinan, mencegah pendidikan terakhir tamatan agar bisa di strata 1 begitu atau sebanding dengan S1. Mungkin itu dengan informasi terkait dengan kegiatan Duta Pelajar atau Duta Literasi Pelajar begitu ya. Ya memang di mana puluhan peserta itu sudah resmi dan mulai besok mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan literasi, salah satunya yang sudah didapatkan ilmu dari kegiatan hari ini. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Witra Adila.

Hari ini puluhan pelajar SMK swasta dan MA sederajat telah resmi menjadi duta literasi Kabupaten Tuban tahun 2026. Dan sesaat lagi mendengar akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ucapan yang menyenangkan senantiasa memberikan harapan kepada yang diajak bicara, membawa solusi, memberikan alternatif terbaik, dan tidak mengecewakan, serta membangkitkan optimis. Ucapan yang bersolusi, jauh dari kata-kata provokatif, dan jauh dari kata-kata yang membingungkan. Menjadi orang yang mampu memberikan solusi akan lebih bermakna dan bermartabat.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, sore hari ini kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Dan kalau bicara seputar libur panjang begitu ya, dan hari ini udah mulai masuk lagi, jadi anime liburnya udah mulai berkurang gitu ya, animo masyarakat untuk kadang kalau abis libur panjang atau long weekend itu masuk lagi tuh kayak aduh, kayak malas banget gitu gak sih? Yang rasanya tuh kepengen mager aja gitu. Iya, apapun itu yang jelas rutinitasnya tetap harus jalan gitu ya. Dan pendengar, KAI Daop 8 Surabaya ini menutup angkutan libur panjang Idul Adha sebanyak 289 ribu penumpang lebih. Wow, banyak ternyata yang naik kereta gitu ya. Dan menurut manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendra Trangbawono, bahwa 289.700 orang selama periode libur panjang mulai dari tanggal 26 Mei sampai 1 Juni 2026 ini terdiri dari 147.337 pelanggan berangkat dan 142.363 pelanggan datang dari berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan jumlah penumpang di stasiun Surabaya Gubeng ini paling tinggi, yaitu mencapai 87.076 orang, dan kemudian di stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 81.392 orang, dan stasiun Malang sebanyak 49.096 penumpang. Untuk itu KAI berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan yang berkesan begitu ya bagi tiap pelanggannya, pendengar. Dan tentu saja ini juga bukan jumlah yang sedikit begitu ya. Apakah Anda salah satunya untuk bepergian ke berbagai kota begitu ya di kawasan Jawa. Di antaranya tujuan paling banyak ini adalah Jakarta, Yogyakarta, Bandung ya, kemudian Malang, kemudian juga Semarang. Nah, ini masih menjadi destinasi tujuan yang paling banyak ya, yang berangkat maupun naik ya dari stasiun Surabaya Gubeng. Kemudian yang turun diantaranya juga masih dari kota yang sama, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, kemudian Semarang dan lain sebagainya. Apakah Anda salah satunya ya? Karena memang kalau naik kereta itu lebih praktis ya, lebih cepat gitu ya, kemudian juga lebih nggak capek, nggak macet-macetan di jalan. Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk naik kereta untuk bepergian di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Nanti kami akan hadirkan beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda, pendengar, dalam Surabaya sore ini.

Saat ini menit ke-54 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mendengar dan Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani. Satu informasi Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar, suasana berbeda terlihat di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Lumajang. Di tengah masa pembinaan, puluhan warga binaan ini tidak hanya menjalani aktivitas rutin di dalam lapas, tetapi juga mendapatkan pelatihan keterampilan melalui program ketahanan pangan yang dikembangkan oleh pihak lapas. Dan di lahan seluas sekitar 250 meter persegi, warga binaan asimilasi terlibat langsung, maksud kami, dalam berbagai kegiatan produktif, mulai dari beternak ayam petelur, membudidayakan ikan lele, hingga mengelola lahan pertanian sayuran. Dan program tersebut, pendengar, ini menjadi salah satu upaya pembinaan kemandirian agar para narapidana memiliki bekal keterampilan saat mereka kembali ke tengah masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2B Lumajang, Agus Salim, mengatakan sebanyak 50 warga binaan asimilasi saat ini dilibatkan langsung dalam program ketahanan pangan. Mereka merupakan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan juga lolos proses penilaian untuk mengikuti kegiatan kemandirian. Dan mendengar informasi tersebut mengantarkan kita sebelum bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda dalam program Surabaya Malam ini sampai nanti berapa? 24 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar Dini Wardani pamit. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya mau luruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Gak bisa, gak bakalan.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas. Sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya itu, sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
16: Dan mendengar, dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
19: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
18: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan.
21: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
20: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
21: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
22: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
21: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
20: Indonesia kembali menegaskan.
21: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
2: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentali pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juadi Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya sore ini untuk Anda yang ingin mengikuti mimbar agama Katolik yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Romo Yosef Cui dengan judul Saat Hidup Terasa Berat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Romo Yosef Cui Lipeng, SVD, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Saat Hidup Terasa Berat, Kemana Kita Bersandar. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang ke hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang seringkali datang dengan hati yang lelah. Engkau mengetahui hidup kami lebih dalam daripada diri kami sendiri. Engkau tahu ada di antara kami yang sedang memikul beban pekerjaan, persoalan keluarga, tekanan ekonomi, kekecewaan, bahkan luka batin yang selama ini kami sembunyikan di balik senyuman. Tuhan, seringkali kami berusaha terlihat kuat di depan orang lain, tetapi di dalam hati kami sebenarnya rapuh. Karena itu, hari ini kami datang kepadamu seperti yang engkau undang dalam Injilmu. Marilah kepadamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ajarlah kami untuk berani datang kepadamu apa adanya, dengan kelemahan kami, dengan kekhawatiran kami, dengan air mata dan ketakutan kami,

Bukalah hati kami agar mampu merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Kami serahkan seluruh doa dan pertemuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema saat hidup terasa berat, kemana kita bersandar, saya akan membacakan Injil Matius bab 11 ayat 28 hingga 30. Injil Matius bab 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kubung ringan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Hidup manusia tidak selalu ringan. Setiap orang pasti memikul beban dalam hidupnya. Ada yang memikul tuntunan pekerjaan, ada yang memikul tekanan ekonomi, ada yang memikul konflik keluarga, dan ada pula yang memikul rasa kesepian yang tidak diketahui siapapun. Kita mungkin bisa tetap melayani, tetap bekerja, tetap terlihat kuat, tetapi di dalam diri ada bagian yang sebenarnya sudah lama merasakan lelah. Saat ini kita hidup di zaman ketika orang bisa saling terhubung dengan ribuan orang hanya lewat layar media sosial, tetapi kehilangan kemampuan untuk sungguh bisa merasa dekat. Dunia membuat manusia sibuk agar terus bergerak, tetapi sering lupa kemana arah tujuan hidupnya sendiri. Karena itu, pertanyaan tema kita hari ini sangat mendalam. Saat hidup ini terasa berat, kemana kita harus bersandar? Sebab pada akhirnya hidup manusia akan selalu mencari sandaran. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup tanpa pernah bergantung pada sesuatu. Namun, jika kita hanya bersandar pada hal-hal duniawi, suatu saat sandaran tersebut memiliki satu keterbatasan, bahwa semuanya akan menjadi rapuh. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa terganggu, manusia yang kita cintai pun tidak bisa selalu berada di samping kita. Karena itulah banyak orang mengalami krisis bukan di saat mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi justru di saat sandaran yang selama ini mereka pegang tiba-tiba saja runtuh. Di saat itulah manusia tersadar bahwa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh dunia. Maka di tangan kenyataan itu, Yesus menawarkan sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tawaran ini sangat indah karena Yesus tidak mengatakan hal ini kepada orang-orang yang hidupnya sudah sempurna. Ia tidak memanggil orang yang hidupnya sudah nyaman. Ia justru memanggil mereka yang letih, mereka yang sedang kehilangan kekuatan, dan mereka yang mulai goyang. Artinya Tuhan tidak menunggu kita kuat agar bisa datang kepadanya. Justru ketika manusia sudah sampai pada batasnya, disitulah manusia mulai lebih mampu memahami arti kehadiran Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi kelemahan supaya kita sadar bahwa diri kita bukanlah pusat dunia. Karena selama manusia merasa dirinya masih cukup kuat,
ia mudah hidup dengan sebuah ilusi bahwa dirinya bisa mengatur semuanya. Tetapi hidup ini perlahan mengajarkan bahwa ada begitu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Waktu, kesehatan, perasaan orang lain, bahkan hari besok. Tidak ada manusia yang bisa menebak. Dan ketika manusia tidak lagi mampu mengendalikan semuanya, ia mulai belajar pentingnya berserah diri. Berserah diri bukan berarti memutuskan untuk menyerah. Berserah diri adalah keberanian untuk mengakui manusia itu memiliki keterbatasan, sementara kuasa Tuhan tidak terbatas. Banyak orang mengira dengan beriman berarti Tuhan akan menghilangkan semua kesulitan yang dihadapi. Padahal yang seringkali terjadi adalah Tuhan tidak langsung membantu mengangkat salib kita, melainkan memberi kekuatan agar kita mampu memikulnya. Karena masalah terbesar dalam hidup manusia sebenarnya bukan akibat penderitaan itu sendiri, tetapi karena munculnya perasaan bahwa ia ditinggal sendirian di dalam penderitaannya. Itulah sebabnya kehadiran Tuhan begitu penting ketika seseorang menyadari bahwa Tuhan berjalan bersamanya. Beban yang sama akan terasa berbeda. Salib yang masih sama bisa dipikul dengan hati yang berbeda. Kita melihat contoh ini dalam kehidupan para orang kudus. Mereka tetap mengalami situasi sakit, penolakan, bahkan air mata. Tetapi mereka tidak kehilangan perasaan damai. Mengapa? Karena damai yang sejati tidak lahir dari hidup yang tanpa ada masalah, melainkan dari hati yang tahu kepada siapa ia harus bersandar. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala Tuhan juga menghancurkan sandaran-sandaran palsu duniawi di dalam hidup kita supaya kita kembali menemukan sandaran yang sejati. Walaupun itu terasa menyakitkan, justru disitulah banyak orang mengalami pertobatan yang paling dalam. Saat ini, mungkin masalah-masalah yang kita hadapi ada yang belum selesai. Mungkin salib penderitaan kita masih ada. Tetapi, jika hati kita memilih untuk bersandar pada Tuhan, percayalah hidup kita tidak akan runtuh. Sebab hidup yang terutama bukanlah soal seberapa berat atau ringan beban kita, melainkan dengan siapa kita berjalan bersama untuk memikul beban itu. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Yosef Cilipeng, SVD, dengan tema Saat Hidup Terasa Berat, Kemana Kita Bersandar. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhir dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan ini. Tuhan, seringkali kami mencari kekuatan di tempat yang salah. Kami terlalu mengandalkan diri sendiri, terlalu percaya pada kemampuan, harta, jabatan, atau manusia lain. Sampai akhirnya kami kecewa ketika semuanya terasa rapuh. Ajarlah kami untuk semakin menyadari bahwa hanya Engkaulah sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Ketika kami pulang ke dalam rutinitas hidup kami, tampingilah setiap langkah kami. Bagi mereka yang sedang lelah, berilah penghiburan. Bagi mereka yang sedang takut menghadapi masa depan, berilah harapan. Bagi mereka yang sedang memikul salib penderitaan, berilah kekuatan.
dan bagi kami semua, berilah hati yang tetap percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh pengumulan hidup kami. Semoga dalam setiap situasi, kami selalu ingat bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah seberapa berat beban yang kami pikul, tetapi bersama siapa kami memikulnya. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: apa. Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jody Wanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026. Kalau malam hari ini suasana hati Anda sedang bahagia, maka cocok banget ya kita bertemu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau suasana hati Anda kurang bahagia, maka kami akan membuat hati Anda bahagia. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia, dengan menghadirkan satu drama radio begitu ya, satu karya terbaik yaitu drama radio yang kali ini akan menghadirkan judul Pilihan Yang Tak Mudah, Indonesia Sehat, persembahan dari RRI Singaraja. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami di program Ngobras dan juga Ruang Rindu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadian bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Ya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Yang penting, kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
2: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan, setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, bertemu kembali bersama saya Juadi Yuanda. Dan kita juga nanti akan update informasi-informasi terbaru bersama dengan rekan-rekan reporter RRI. Tetap bersama kami.

0: Baik, satu lagu dari Silon Seven dengan kita sudah membuka kebersamaan kita malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Juwanda bisa kembali menyapa Anda pendengar di edisi hari Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026. Dan kita nanti akan terus melaju hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras, ngobrol bareng Juwadi Juwanda, di mana Anda bisa juga ikutan bergabung dan juga bisa berinteraksi bersama kami di sini dengan menghubungi nomor telepon kami 0315345474 dan juga melalui WhatsApp di 081331 4x992.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kali ini akan ada rekan kami Farin Regi dari RRI Tuban yang akan menginformasikan baru saja berlangsung konferensi pers KPK yang menahan tiga tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun 2017. Kita akan ikuti bersama laporannya. Farin Regi, silakan informasi Anda.
2: Baik, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 hingga tahun 2019. Penahanan diumumkan dalam konferensi pers KPK di Jakarta tadi saja, Palu. Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan bahwa pengelolaan uang negara tidak boleh dijadikan ruang praktik penyimpangan. Tiga tersangka yang ditahan, yakni SKM selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, APD selaku Direktur PT Agung Pradana Perupta, serta HDH yang menjabat sebagai General Manager Divisi Regional 3 periode 2015 hingga 2019. Ketiganya ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni di Rutan Cabang Gedung Merah TKPK. Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari keinginan Bupati saat itu, FD, pada pertengahan tahun 2016 untuk membangun kantor Pemkab baru. Pada Mei hingga Juli 2017 dilakukan proses lelang dengan nilai harga mencapai Rp154 miliar rupiah. Kerjasama operasi antara Apipraya dan Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kasus ini merugikan negara sebesar 35,7 miliar rupiah, dan para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk informasi selanjutnya. Kim laporkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita masih di Ngobras Ngobrol bareng Jody Yuanda, dan terima kasih buat Farin Regi atas informasi dan juga laporannya.

Waduh, Ratu Sejagat semalam, kalau boleh sih jangan semalam ya, 2 malam, 3 malam, 3 hari, 2 malam gitu boleh juga ya. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Sekali lagi saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda ya di kebersamaan kita. Untuk Anda yang malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat gitu ya, boleh update informasinya seperti apa kondisi arus lalu lintas di tempat Anda. Anda boleh berbagi kabar bersama kami melalui line WhatsApp 081-33-14-992. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin ngobrol-ngobrol santai gitu ya, kita masih ngobrolin seputar hal-hal yang berhubungan dengan busana gitu.

itu begitu ya. Nah, menurut Anda bagaimana dengan pendapat Anda sendiri ya? Kira-kira apakah berbusana itu memang harus menyesuaikan dengan tempat dan waktu begitu ya? Dan apakah Anda juga pernah punya pengalaman ya hanya karena mungkin salah berbusana atau tidak sesuai, kemudian mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan begitu ya, hanya karena busana loh ya. Padahal kan kita memang kalau berbusana itu asalkan sopan ya, rapi ya, aman begitu. Tetapi ya kehidupan sosial ya, itu memang bermacam-macam. Ada yang menuntut untuk harus berbusana seperti itu, seperti ini begitu ya. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133149924.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar,

apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Baik, kita masih bersama kami di program Ngobras ya, ngobrol bareng Juwadi Juwanda. Bicara soal busana ya, Anda tentunya punya karakter atau style sendiri. Ada orang itu yang kalau berbusana tuh sukanya pakai kaos oblong ya, pakai kaos tanpa kerah gitu, kaos oblong ya, dan kemudian pakai celana pendek. Nah, ada yang begitu. Kemudian juga ada yang sukanya itu kalau kemana-mana itu selalu pakai sendal ya. Itu ciri khas atau karakter. Ataupun juga mungkin ada orang yang kalau kemana-mana sukanya pakai topi. Nah, gaya-gaya berbusana seperti ini memang menjadi salah satu ciri khas tersendiri untuk bisa menandai atau menilai ataupun juga bisa mengidentifikasi seseorang. Wah, itu ya Pak Anu ya yang suka pakai topi ya, atau Bu ini ya yang kalau kemana-mana tuh memang suka bawa tas kecil ya, atau pakai baju warna merah ya sukanya ya, karena mungkin baju yang warna lain gak punya gitu ya. Oke deh, boleh Anda bisa bergabung seperti apakah karakteristik atau busana, gaya berbusana Anda ya. Ataukah Anda juga pernah punya satu pengalaman misalnya ditegur orang datang ke satu tempat gak cocok busananya. Gak, ini bukan busana begini gitu ya. Misalnya pas lagi kedukaan Anda pakai baju warna-warna yang cerah gitu ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi saltum gitu ya. Boleh deh kita malam hari ini ngobrol-ngobrol seputar busana. Nah, yuk ya, 5345474. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ngobras Kabar Sate bersama Bang Juwadi Juwanda.
0: Selamat malam. Halo Bu Ira, sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Jo.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Oke, berbicara mengenai busana ya.
0: Betul.
1: Kalau seandainya saya kembalikan ke umur saya 40-an, saya kan orangnya paling santai Bang Jo ya. Di saat itu memang postur saya lagi suka pakai blue jeans, seperti kayak gitu kan,
0: casual gitu ya.
1: Terus kalau pakai yang hem yang bagian atas warna putih. Terus saya suka warna putih. Katanya kalau warna putih itu kan banyak model tuh.
0: Betul.
1: Iya kan? Mau bentuk sebelah samping, mau depan, mau gimana, tangan gede semua. Cuman cuman dalam hal ini kita kan sesuai dengan suasana yang kita datang. Jadi kita merasa enjoy kalau memang ketika suasana ini berkumpulnya orang-orang yang benar-benar kita merasa ada di tengah-tengah mereka gitu. Jadi kita cocok ketika kita memakai busana tersebut.
0: Oke, itu kalau pakai busana yang berwarna putih gitu ya, cerah gitu
1: iya,
0: maksudnya.
1: Sama blue jeans gitu kan, yang santai, kayak teman-teman, bertemu teman-teman gitu kan. Kalau saya untuk kayak acara-acara resmi itu memang saya itu paling enjoy dengan batik.
0: Yo, karena?
1: Dengan batik itu seseorang, tidak semua orang bisa dia kelihatan elegan.
0: Baik, baik.
1: Walaupun dia seorang yang sangat sederhana, tapi ketika dia cara mengenakan busana batik itu, maka dia akan tampak elegan dengan warna yang dia pakai. Gitu kan? Jadi itu menurut saya. Saya tidak merasa enjoy dengan baju gamis yang ada. Karena saya
0: padahal ibu berhijab ya bu ya.
1: Benar, iya. Saya berhijab. Saya nggak begitu enjoy karena bagi saya gamis itu adalah ciri khas ketika kita pakai hijab. Artinya dalam kita bertutur kata atau apa yang kita itu kita sesuaikan, kita menghargai kita memakai hijab.
0: Baik, artinya tidak ini takutnya tidak sesuai dengan perilakunya gitu ya.
1: Benar, karena saya orangnya freedom kan, saya orang freedom. Jadi saya tidak suka dengan hal-hal yang terlalu kaku, gitu kan. Saya mau santai-santai aja. Memakai batik itu banyak corak, banyak warna. Jadi disitulah kita merasa enjoy ketika seperti kalau ke RRI acara itu formal.
0: Formal.
1: Ya.
0: Aha, lebih suka begitu ya.
1: Batik. Oh, baik, iya, baik. Memakai batik. Cuman ya, pada saat itu saya pakai hitam-hitam serba hitam.
0: Oh.
1: Kenapa? Yang Bang Jo itu.
0: Iya, betul. Nah, kenapa itu bisa
1: karena
0: begitu?
1: Karena berhubung karena badan saya itu lagi gendut depan. Enggak enjoy banget. Iya. Saya memilih warna hitam untuk menutup kegendutan saya.
0: Ada yang melebar ya, Bu. Ya, jadi harus ditutup.
1: Benar-benar. Dulu. Jadi enggak nyaman dengan perut keblok gendut itu paling enggak nyaman kan.
0: Iya,
1: memilih hitam agak sedikit yang menutup lekuk-lekuk yang ada di tubuh saya. Begitu Bu Wati.
0: Siap.
1: Bahwa itu alasan saya loh Bu Wati.
0: Terima kasih banyak ya Bu Wira sudah bergabung. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo ya. Kali ini ada siapa lagi yang mau bergabung? Oke, selamat malam Ngobras.
2: Ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuwanda.
0: Hey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Bang Jo, barakah sehat, bahagia, yang smart and humble.
0: Terima kasih.
2: Baik Bang Jo, temanya Masya Allah, kok pintar milih tema ini.
0: Gimana? Oh, soal busana. Iya.
2: Kalau saya yang utama itu, saya melihat undangan atau sikon ya.
0: Aha.
2: Sikon ya. Mm-hmm. Ini formal atau semi acaranya. Yeah. Yang penting intinya itu sopan, bersih, rapi, sesuai momennya apa.
0: Itu dia.
2: Tapi yang penting lagi, saya dengan busana apapun, saya harus merasa nyaman.
0: Okay.
2: Entah itu bahannya, entah itu modelnya, gitu loh Bang Jan. Merasa nyaman dan gerakannya juga nyaman gitu Bang Jo.
0: Jadi,
2: tetapi yang utama tadi ya, sopan, bersih, rapi, sesuai dengan momen. Tapi kalau di undangan-undangan, ini delay ya Bang Jo ya, maaf ya.
0: Enggak, ini pas, sudah pas, sudah enggak ada delay, pas.
2: Terus, kan biasa kalau di undangan selalu di bawahnya tertulis dress code-nya ya, gitu.
0: Betul, seragam.
2: Nah, iya, terus juga jangan ajang pamer, pamer aksesoris kah. Nah, saya sesuaikan. Saya kalau pergi misalnya ya ke Cirebon, ke satu kota itu, ke Surabaya aja ya. Yeah. Kalau dari Gresik Surabaya, saya harus bawa busana yang warnanya netral.
0: Warna terutama netral itu kayak gimana?
2: Gitu, oh,
0: batik.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Okay. Itu bisa dikenakan momen apa
0: apapun
2: saja
0: ya,
2: gitu.
0: Okay, ya.
2: Iya, terus saya harus selalu bawa color yang netral. Sepertinya untuk padu-padanya itu enggak terlalu banyak. Misalnya warna putih, hitam, coklat gitu ya. Terus sepatunya atau slopnya saya bawa juga. Itu saya sesuaikan warnanya, warna gitu, netral. Dan saya juga harus ngontrol dengan apa ya, proporsi dan potongan tubuh ya Bang Jo ya.
0: Betul.
2: Tapi
0: jangan
2: kalau
0: sampai
2: yang
0: kegedean.
2: Sekarang kan sudah pakai busana muslim.
0: Oma Yanti sendiri kira-kira kalau ciri khasnya apa nih? Ada nggak busana-busana ataupun aksesoris yang jadi ciri khas atau trademarknya dari Oma Yanti? Jadi orang itu ketika belum ngobrol nih, tapi kelihatan mungkin dari warna hijabnya atau style hijabnya atau apanya gitu.
2: Waktu saya pertemuan dengan Gita Malam, ketemu dengan Bang Jo.
0: Betul.
2: Bang Jo lihat nggak, saya punya spesifik apa?
0: Apa ya? Udah lupa sudah lama.
2: Ayo, ingat tidak? Walaupun saya pakai hijab, tapi saya harus pakai itu. Topi Bang Jo.
0: Topi ya, pakai topi warna pink kalau nggak salah.
2: Iya betul, tapi saya sempat hilang loh itu Bang Jo di RRI.
0: Oh iya?
2: Katanya, saya udah pulang ke belakangnya RRI itu, tempat penginapan. Akhirnya Pak siapa? Pak Panitia tuh, Pak siapa sama Bu siapa itu? Pak Daniel. Itu nganterkan, ketemu ada di kamar mandi katanya.
0: Oh, berarti gak hilang dong ya? Iya.
2: Gak hilang, saya heran. Padahal kan saya sudah masuk PIN, kan itu ada tempatnya khusus ya Bang Jo, supaya jangan ketakutan. Nah, ciri khas saya itu kayak Pak Wandi kemana-mana kan,
0: Abi Wandi
2: selalu pakai topi. Saya ingat jadi kangen ya. Terus juga busananya tuh memang di samping rapikan juga jangan
0: jangan asal-asalan. Jadi harus halus ya, halus.
2: Kalau saya terus ada aromanya yang sepantasnya saja gitu loh, Bang Jo.
0: Baik.
2: Sama kalau saya yang jadi kuti, Bang Jo, itu selalu batik, kain batik yang sudah saya jahitkan kan saya harus
0: Halo. Iya, silakan. Saya
2: merias ya. Merias harus lincah ke sana, lincah ke sini ya.
0: Oh, geranya enak.
2: Di samping batik, muslimnya juga ada. Saya ciri khas walaupun sudah ada jilbab, saya harus pakai kerudung panjang.
0: Okay.
2: Tahu kerudung panjang?
0: Ya.
2: Gitu, panjang. Bang Jo.
0: Baik. Terima kasih banyak
2: terima
0: ya.
2: Terima kasih Bang Jo. Selamat aktivitas.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Ayanti Queen dari Jawa Barat ya. Wah, luar biasa lo ya. Ya, memang setiap orang punya ciri khas masing-masing ya. Bagaimana dengan ciri khas Anda? Yang pastinya ciri khas ini membuat seseorang itu jadi original. Dia punya ciri khas, punya karakter yang sangat kuat yang bisa membedakan dari yang lain. Seperti sahabat saya ya, Cak Aldo itu memang ciri khasnya selalu pakai topi gitu ya. Kenapa selalu topi ya? Kenapa nggak pakai tongkat misalnya? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya bersama saya Juwadi Yuwanda.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82, 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Saya Juadi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Malam hari ini saya akan mengawal Anda hingga nanti pukul 23 dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Tampaknya sudah banyak yang ingin bergabung malam hari ini ya. Kita siapkan line telepon on air 0315345474, juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Ju. Berbagi rindu, memori.
0: Iya, sudah saya terima ini dengan ibu. Ibu siapa? Halo. Iya. Selamat malam dengan ibu siapa ini? Masih. Halo, selamat malam Ibu. Masih ini ya, belum terdengar suara, kita terima telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Halo.
2: Bang Jo.
0: Iya, siap Mas Budi.
2: Ya sehat Bang Jo.
0: Sehat.
2: Lagunya ini keluaran tahun berapa Bang Jo?
0: Apanya keluaran itu? Saya mau tanya dulu, buru-buru ya. Aja mau kemana?
2: Nggak kemana-mana, saya mau request lagu.
0: Oh mau request ini lagu? Oh gitu, ya. Kalau ngantuk tidur
2: ya, aku kalau tidur sampai jam 24.00
0: ya. Oh gitu, lah katanya ngantuk.
2: Kalau ngantuk maksudnya lagunya ini loh, nanti keluaran tahun berapa yang dimunculkan. Itu loh Mas.
0: Iya. Lagunya tahun 90-an sampai 2000-an.
2: Oh gitu. Kalau dari Niat dan Nyati bisa muncul tahun tak itu.
0: Judulnya?
2: Apa ya Niat dan Nyati itu yang paling enak ya?
0: Pilihkan.
2: Loh,
0: nah, saya gak main playlist. Silakan langsung aja sebutkan judulnya. Nanti saya carikan ini masuk apa enggak.
2: Ya kalau gelas-gelas kaca itu tahun berapa ya?
0: Gelas-gelas kaca kayaknya tahun 90-an ya.
2: Bisa Mas Bang.
0: Kalau 90-an bisa.
2: Ya,
0: oh tahun 85 ternyata, sorry.
2: Gak bisa. Ya wes pilihkan jenengan lah
0: wes. Ya tuh kan akhirnya ujung-ujungnya saya yang milih sendiri gitu.
2: Ya, iya. Tahun 80-an
0: gak bisa, tadi kan saya bilang 90-an sampai 2000-an.
2: Iya, yaudah Bang Jo, tak sebar salam sedikit Bang Jo, banyak-banyak Bang Jo. Ibu siapa yang di Sidoarjo itu, Ibu Hera ya. Ibu Hera.
0: Siapa? Bu siapa?
2: Bu Wira ya.
0: Wira.
2: Oh Wira.
0: Iya.
2: Ya. Bu Wira, pakai Wi ya.
0: Iya.
2: Wi itu kan polo pendem.
0: Iya, yuk cepat 5 orang aja nih. Ya,
2: Bu Wira, selamat malam Bu Wira.
0: Ya.
2: Selamat malam, on air aku di Senggol.
0: Ya.
2: Terus juga ada Bu Titi yang ada di Pasuruan. Selamat malam juga. Terus yang di Tuban kemarin Bu siapa Bang Jo?
0: Bu Siti Rumia.
2: Ya, Bu Siti Rumia, salam kenal juga. Ya wes tiga wes Bang Jo.
0: Ya, baik.
2: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Dari kripik dan gotong telo di
0: sini. Ya. Makasih ya.
2: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantunnya di belakang. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Malam Mama Yu.
1: Selamat malam Mas Yu.
0: Tuban.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuban cerah hari ini ya. Iya, Tuban cerah Mama Yu.
1: Cerah.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oke, silakan.
1: Punya kabar Mas Yu.
0: Baik, silakan mau request lagu apa nih?
1: Aku lagunya dari siapa tadi? Pujaan Hati Mas.
0: Dari
1: Pujaan Hati.
0: Kangen band, betul.
1: Salamnya tadi ya buat Mas Budi Saksena, Oma Yanti, Green, Bunda Wira, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Titi.
0: Terus siapa lagi?
1: Mas Asal, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Bung Freddy, Pak Kennedy, dan semuanya.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Yuni, Salatigo.
3: Gimana?
0: Sehat.
3: Pangestu sak
0: pendulipun
3: sehat, Mas.
0: Nggih, kula nggih. Nggih ngaten niku kula niki.
3: Lah
0: anu artinya apa?
3: Bahasa Jawa ya, tahu ki bahasa Jawa.
0: Sak apa tadi, sak parengipun apa tadi?
3: Sak konduripun. Pangestu sak konduripun.
0: Sak konduripun itu artinya apa? Sepulangnya, ya. Sepulangnya nanti
3: kembali
0: gitu.
3: Kembali ke Mas anu siapa?
0: Mas siapa? Ayo.
3: Ya. Mas Jo, kembali ke Mas Jo bagaimana ya. Gitu loh, Mas.
0: Oh, sakunduripun tuh itu artinya.
3: Iya.
0: Oh, baik.
3: Iya. Tak kursus bahasa Jawa.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Nak Madura saya enggak bisa.
0: Iya, nanti ada kalau Madura ada sendiri ahlinya nanti sama Anne Perompat nanti biasanya gitu. Baik. Ibu ya. Yuni mau dengar lagu apa malam hari ini, Bu?
3: Lagunya tahun berapa, Mas?
0: Tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an.
3: Oh, saya kalau gitu minta Ring Jamain boleh, Mas?
0: Ring Jamain judulnya ya. Apa? Ring Jamain tahun berapa itu, Bu?
3: Ya, belum ada 90. Anu lebih dari 90 mungkin, Mas.
0: Lebih dari 90 berarti tahun berapa? 2000.
3: Ya, 9 berapa tuh? 98 gitu ya,
0: eh. Ah, judulnya apa, Bu?
3: Judulnya aku coba lagi, Mas. Kan sering tak coba ora ketompo, tak coba lagi ora ketompo lagi ya.
0: Tahunnya gitu. 86, Bu, belum bisa, Bu.
3: Oh, belum bisa.
0: Iya,
3: oh,
0: dong.
3: Kalau itu ada, Mas. Suara, boleh, Mas.
0: Suara.
3: Ya, tapi jangan yang hijau-hijau, yang siapa itu? Luna Maya ada ya, Mas?
0: Luna Maya, Luna Maya itu duet, Bu, sama hijau daun, enggak? Dia enggak nyanyi ya. Sendiri. jadi kalau Luna Maya, kalau Luna Maya aja nanti hijau daunnya kemana? Nanti saya nyanyi hijau daunnya nanti. Oh,
3: gitu. Ya sudah, Mas. Anu.
0: Iya, jadi Luna Maya sama
3: daun Luna Maya.
0: Betul.
3: Tapi apa? Anu. Itu ada ya, Mas, ya?
0: Ya, Luna Maya sama Dide. Yang itu Dide hijau daun, gitu.
3: Oh, gitu.
0: Duet, jadinya mereka duet gitu, Bu.
3: Saya kira Luna Maya sendiri.
0: Bukan, gitu.
3: Tapi saking sakti Luna Maya sudah punya, ya, Mas.
0: Oh, gitu.
3: Jadi Pak menunggu belum punya.
0: Oh, baik. Udah gitu aja. Mau ya, salamnya buat siapa, 5 orang?
3: Anu, Bu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, Oma Queen, Pak Wandi, gitu aja, Mas, ya.
0: Siap.
3: Terus untuk Mas Dunya, anu sugeng tugas.
0: Iya.
3: Tuhan memberkati.
0: Siap.
3: Itu anu, Mas, anu bahasa Jawa.
0: Oh iya. Baik, terima kasih banyak, makasih, ya, Bu. Yo.
3: Bareng.
0: Ya, mari bareng. Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jody Wanda yang smart and humble bertemu lagi.
0: Bertemu lagi, terima kasih.
4: Bang Jo, dari Pasar Ungu bisa enggak? Dirimu Satu.
0: Dirimu Satu itu yang nyanyi Ungu?
4: Iya, yeah, Ungu pas.
0: Ungu aja, kabar kayak pasak ungu.
4: Terima kasih, maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Soalnya buat siapa, Mak?
4: Tadi ya buat Kang Haji Ali Wasi sama Mbak Sri Kismawati. Terima kasih, Tete Dewi di Pasuruan. Terima kasih, Mama Yu di Tuban. Terima kasih, Bu Yuni Solo Tiga. Salam kangen. Lalu buat Bunda Titi sama Bung Freddy di Merauke beserta utrinya dan Bunda Sri Suhartini Sarah dan Bu Muji Yati Wibowo. Bang Jo, tadi yang Pak Budi Susena. Itu saya kenal waktu di Walmus itu tahun 1918 ya, 1919. Itu pinter menirukan suara-suara satwa, binatang. Coba nanti kalau masuk suruh
5: ngapain juga. Iya, informasi aja. Terima kasih informasinya, tapi kalau saya yang nyuruh saya enggak enak. Oma Yanti ini bisa aja ya, janganlah. Nanti saya disuruh ke Dacas nanti kalau saya minta dia tirukan suara saya ya, bukan. Suaraku berharap maksudnya ya. Baiklah, kalau begitu tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, baik, Anda masih bersama kami malam hari ini, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu ya. Ada Ungu dengan Dirimu Satu, tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang berbagi rindu, Ruang berbagi rindu memori.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep. Dengan siapa ini, Ibu?
1: Dengan Temenggalang, Mas.
0: Ibu Istikaro.
1: Ya.
0: Lah kok lupa passwordnya gimana ini, tak coret ya, nanti jadi kakak nanti ya.
1: Ngantuk iki mau Mas. Agak masuk-masuk.
0: Oh gitu. Masih sore loh Bu, baru jam 10:30.
1: Kok elek nekel bantal yang ini kilo Mas.
0: Gitu. Itu baru nempel bantal, kok nempel duit satusan gitu gimana rasanya? Ya.
1: Tak cendet-cendet tetap meremai.
0: Apa dikejet-kejet? Cenjet-cenjet.
1: Tak lek-lek nih.
0: Ya. Ya, monggo-monggo silakan Ibu.
1: Sakunduripun niku piye, Mang?
0: Sakunduripun tadi sudah jangan dibahas, orang saya enggak tahu, makanya saya nanya.
1: Lagune Cindy Claudia masuk.
0: Cindy Claudia boleh. Tahun 90-an 2000-an itu.
1: Rasa Cinta, Mas.
0: Boleh. Oke.
1: Salam ya, Mas.
0: Silakan.
1: Salam buat Bumus, Bu Nana, Bunda Wira, Mas Asa, Pak Abi, Pak Idris, itu loh Mas, Bung Freddy di Merauke, Mas Ali Uwasik, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Lihat Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Iya Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Ganda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati Ramli, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan mau lagunya. Lagunya siapa? Halo. Lagu siapa, Ibu? Lagunya siapa?
2: Desi
0: Ratnasari, boleh. Tenda Biru ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat?
2: Salamnya untuk Bu Ira, Bu Istiaro, Pak Abawi, Pak Dua, Mas Bandi, Bu Luni di Solo Tiga, Bu Nana, Bu Siti, Pak Suruan, Bu Dewi, Pak Dewi.
0: Siap, makasih ya.
2: Makasih.
0: Sama-sama, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Ruang Rindu dulu dong.
3: Ruang Rindu.
0: Iya. Memori
3: lewat.
0: Dengan Ibu siapa di mana?
3: Selamat malam ya.
0: Malam, dengan Ibu siapa di mana?
3: Saya Ibu Lili.
0: Ibu Lili, kok baru dengar saya? Ibu Lili di mana, Ibu?
3: Baru ikut.
0: Oh, baru ikut. Ibu Lili di mana?
3: Di Tuban sini.
0: Oh, di Tuban. Baik, sehat Ibu.
3: Ya.
0: Kok tiba-tiba kepengen gabung Ruang Rindu, apa ini?

0: pilih sendiri lagunya apa, judulnya apa gitu. Kalau tidak ada judul lagu sama lagunya, nanti kita nggak bisa puterin. Iya, harus harus lengkap. Satukanlah hati kami.
1: Iya, satukanlah
0: hati kami. Itu dia, ketemu akhirnya ya. Siap, salamnya buat.
1: Salamnya buat teman-teman saya yang mendengarkan lagu ini gitu aja. Selamat malam dan selamat berjumpa.
0: Berjumpa, ya oke. Kayak Messi ya, berjumpa. Oke, udah gitu aja.
1: Iya, gitu aja.
0: Iya, baik, terima makasih.
1: Kasih, ya. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, sehat selalu. Yuk. Baik, satukan hati kami ya. Dari Dian Piscesa tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Okay, kapan kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Desi Ratnasari ya, bukan Ratna Sarumpet lo ya, beda. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Juwadi Yuwanda, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Cakep. Malam Mas Bandi.
1: Silakan. Inarawi Mas Yu.
0: Inarawi. Kau dan
1: untuk apa?
0: Oh iya.
1: Untuk apa?
0: Untuk apa? Gimana tuh referensinya? Untuk apa kau datang?
1: Untuk apa kau datang?
0: Lawas, lawas.
1: Setelah kau sakiti hatiku.
0: Iya. Jadi tahu ya keluaran tahun berapa ya kita ini ya?
1: 90-an Mas, 95 Mas.
0: Ya wis. Oke, soalnya buat siapa Mas? 5 orang aja, silakan.
1: Salamnya buat Wira Mas Ali, Pak Dua Bang Kobar, Pak Idris, Pak Bambang, buat Ti Ramli.
0: Siap. Itu aja
1: Mas Cu.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, selamat malam Mas Bandi. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada yang mengirimkan voice note dari Ibu Siti Rumiah Tuban. Coba.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Aku. Assalamualaikum Bang Jo. Mau request lagunya ada band Pemain Cinta. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Bu Siti, Pak Suruan, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Mulyono, Bu Nana, Bu Istiharo, Bu Hartini, Bu siapa ya? Bu Hartini, Bu Titi Damayanti, Mamayu, dan Pak Budi, Pak Mariono yang ada di Tulungagung, Abah Awi, Pak Bandi, dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 Surabaya. Buat Bang Jonya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ibu Siti Rumiah dari Tuban ya. Ada Pak Sujud Nusantara di Kalianyar Surabaya. Apa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oh, salam dulu. Iya, keren, request dulu nih. Bu Sandra, Om Agustina, Bu Lis, Bu Ati, Bu Dinda, selamat malam, selamat beristirahat, request tersimpuh dari II Sugianto. Coba nanti saya cek dulu ya Pak ya, tersimpuhnya ini lagu tahun berapa gitu ya. Coba saya cek dulu. Tersimpuh dari II Sugianto ini tahun 86 Bapak. Jadi belum bisa terputar ya Pak Sujud Nusantara. Semoga bisa di Roger gitu ya. Halo, selamat malam Mas Mas Juwadi Yuwanda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Requestnya Naf, ternyata mimpiku dari Ibu Sri Suhartini ya. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumiah, Oma Yanti Kui, dan buat Mas Junya, terima kasih. Ya, baik. Oke, saya akan coba siapkan dulu Naf yang ternyata mimpiku. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inarawi dengan untuk apa? Ya, saya nggak tahu juga untuk apa. Untuk Inarawi aja kayaknya ya. Selamat malam Pak Kennedy di Palembang. Tadi putarkan lagu Sangkar Emas dari Endang Estaurina. Aido. Ini tahun berapa ini ya? Salamnya buat semua Mama Yu, Ibu Dewi, Bu Yuli, Bu Siti, Bu Ira. Ucapannya selamat mendengarkan Ruang Rindu RRI Surabaya ya. Coba saya cek dulu ya Pak Kennedy, karena malam hari ini kita memang putarinnya lagu tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Oh, Sangkar Emas ini tahun 90 ternyata. Oh, boleh dong kalau gitu ya. Saya oke, saya siapkan dulu ya Sangkar Emas dari Endang Estaurina. Kita ke line telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berpagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Selamat malam Pak Bung.
1: Selamat malam Kak Jo. Aku request lagu dari Farid Arja. Ini ya. Burung.
0: Ini burung.
1: Sikle mas lagu ini. Ini rindu. Ya yes, insya Allah. Ya benar ya mas.
0: Setelah. Saya mau tanya dulu. Iya, gimana?
1: Burung nyanyikan lagu niku lho.
0: Iya.
1: Wong ini wong tuwa mas ake lali ne timbange ilinge.
0: Saya pikir lagunya ini burung itu yang kicau.
1: Oh, kak. Burung kakak tua.
0: Beda segmen ya sudah.
1: Bisa mas?
0: Bisa.
1: Oke,
0: salamnya buat
1: Mas Caca tanpa terkecuali. Selamat malam Kanggu.
0: Enggak, Bapak terus.
1: Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Junya selamat bertugas. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini burung. Wah, langsung ini rindu, Pak, ya. Kalau ini burung nanti beda ceritanya ya. Pak Kennedy tadi di Palembang, mohon maaf ya Pak. Kok mohon maaf, lagunya bisa diputar padahal. Oh iya, ada, sudah. Sudah siap, saya jadi ke-distract ini ya. Oke, mana lagi? Belum ada yang masuk di sini. Saya baca dulu, Ibu Nur Fadila, selamat malam Ibu. Requestnya Api Asmara Niagara. Oke. Saya cek dulu ya, selamnya buat Om Mayanti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Hartini, Ibu Nana, juga buat semuanya yang sedang mendengarkan ya. Untuk Api Asmara dari Niagara, betul, tahun 90-an. Kita nikmati dulu ya. Semoga ini kita masih cukup waktunya untuk bisa putarkan semua lagu, karena memang sudah ada di pukul ya. Pada pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ricky Basuki dan Denny Mamesh, Niagara.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Kita masih di segmen menerima atensi Anda kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
1: Oh, malam juga.
0: Aduh. Iya, terus gimana toh Bu?
1: Gimana?
0: Hah? Gimana?
1: Sudah masuk semua triumpat.
0: Oh, Sri apa?
1: Bu Siti
0: belum. Belum berhasil ya dari pasukan. Wah, belum ada yang berhasil menembus kekuatan. Silakan. Ya.
1: Aku puterin lagi
0: 90-an ya. 90-an sampai 2000-an saya kasih tahu dulu. Nah,
1: dari Rucana ya.
0: Yang judulnya
1: Belayan Sayang.
0: Oke. Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Isris, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Bung Freddy, Om Ayanti, Tante Titi, Bu Wira, Bu Rika Erlin, Bu Atiram, Lisan semuanya.
0: Baik.
1: Buat Bang Jo, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat.
0: Iya, selamat malam Bu Siti.
2: Selamat malam Bu.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Yo, silakan.
2: Pol-polan
0: ya. Salamnya buat.
2: Request lagu malam ini
0: kok
2: fenomena yo.
0: Iya dong, namanya juga selebritis. Apa Bu lagunya Bu?
2: Apa-apanya dong?
0: Loh kok apa-apanya dong, gak bisa dong, tahun berapa? 90-an loh.
2: Kalau ikulah terpelai.
0: Oh siap. Iya betul, boleh dong.
2: Ketawa
0: terus seneng ya Bu ya, hatinya lagi bahagia ini kayaknya.
2: Iya, mari kajian.
0: Masa Allah, kajian terus rerek. Oke, selanjutnya buat siapa?
2: Kalau buat kafe,
0: sampai ya.
2: Besok nak salami kafe ya.
0: Oke, kuat tak salami kafe.
2: Pak Kanedi sama Pak Mariono itu besok ya, salami bapaknya, oke?
0: Okay? Oh, besok tapi disebut toh mau doa. Besok tapi sakit disebut toh mau doa. Makasih ya Bu.
2: Yo, sama-sama. Ya,
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuh. Bu Siti, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam Pak Idris loh. Kalau ya, satu keluar semua. Akhirnya. Iya, akhirnya. Yo,
3: pas akhirnya bisa menembus pagar gaibnya.
0: Pagar gaib. Bukan Pak Idris. Pasuruan, silakan.
3: Alhamdulillah. Lagunya dari Rani aja masuk.
0: Lali.
3: Rani,
0: judulnya.
3: Menanti di bawah pohon kemboja.
0: Oh, menanti di bawah pohon kemboja. Iya. Salamnya di buat.
3: Pamul dan Dimaju. Ini rindu jadi ini burung. Itu gara-gara Maju.
0: Ya.
3: Dengar lagu Sangkar Mas Adi.
0: Oh, gitu.
3: Ingat sangkar jadi ingat burung.
0: Oh, yang disebutkan burungnya dulu. Pak, ini saya nggak punya Pak, ternyata Rani di bawah pohon Kamboja.
3: Nggak punya. Berikan aku jawaban sama dari Rani.
0: Aduh, kayaknya ganti penyanyi deh Pak, kayaknya Pak susah.
3: Bisa. Kalau Sandra Lintang punya Maju.
0: Judulnya Pak.
3: Sandra Lintang, janjimu yang ku nanti.
0: Apa? Judulnya aja nggak usah dinyanyikan.
3: Janjimu.
0: Janjimu, Sandra Lintang. Ya. Sebentar, ada nggak ya? Tahun berapa ini Pak?
3: Baru itu.
0: Baru apa Pak? Baru. Baik.
3: Tahun
0: 90-an. Masa? Kok gak ada loh? Sebelumnya biasanya keluar. Sandra Lintang. Kok belum keluar Pak? Kalau 90-an biasanya udah keluar Pak ini Pak.
3: Oh iya, ganti-ganti.
0: Yang Apa judulnya, Pak?
3: Ellen Sparinga, Biar Kudus Tai Dukaku.
0: Biar
3: panjang.
0: Biar Kudus Tai
3: Dukaku.
0: Dukaku. Sebentar, ada enggak Ellen Sparinga? Oh, enggak pakai Biar Kudus Tai, Pak, langsung aja Kudus Tai.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Lagu ini sangat populer di era tahun 2000-an awal ya, dan memang sampai sekarang pun juga masih banyak yang suka. Masih banyak dinyanyikan oleh anak-anak ya ketika lomba-lomba bernyanyi gitu. Akhirnya selamat malam untuk Anda yang masih siap bersama kami. Kita terima atensi Anda kembali ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Semangat malam juga Pak Tua. Silakan.
1: Salam balik buat Mbak Wati Ramli yang tadi kuliah di Tenda Biru. Yang kedua buat Mas Bandi untuk apa di Simolawang? Pak Tua requestnya kamu. Ya lagunya Pak Tua.
0: Oh lagunya Iwan Fals maksudnya.
1: Bukan Pak Tua.
0: Pak Tua yang nyanyi siapa?
1: Elektronik Pandaan, Mas.
0: Elektronik tahun berapa itu, Pak?
1: 94.
0: Elektronik Pandaan enggak punya, Pak, lagu itu, Pak.
1: Elpa, Mas. Ada.
0: Elpa, Mas. Judulnya Pak Tua ya?
1: Iya.
0: Saya cek dulu ya Pak ya, Pak Tua El Pamas. Ya, oke. Ketemu Pak, ada memang. Ini tahun berapa ini Pak Tua ini? Saya cek dulu ya Pak.
1: 94
0: ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, sebentar. Salamnya udah tadi. Oh, 91 ya. Lebih tepatnya Pak.
1: Oh, gitu ya.
0: Bisa, tapi bisa.
1: Umumnya 94.
0: Betul. Kan ya. Direkam dulu. Baru setelah itu booming ya. Salamnya buat sudah tadi salamnya ya.
1: Sudah buat Bang Jo.
0: Ya.
1: Kansia Harikatu matur nuwun.
0: Iya, sama-sama.
1: Sak kunduripun tadi itu kalau untuk ucapan kembali itu terima kasih kembali gitu.
0: Oh.
1: Kembali kasih gitu.
0: Kembali kasih feedback.
1: Terima kasih ya. Sak kunduripun buat siap. Mbak Yuni Solo 3
0: ya. Baik.
1: Matur nuwun.
0: Yap. Selamat malam Pak Tua, terima kasih. Baik pendengar, waktu kayaknya tidak memungkinkan untuk saya bisa menerima atensi Anda kembali. Karena ada dua lagu yang harus saya putarkan. Untuk itu saya pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama dan mohon maaf kalau ada atensi yang belum bisa saya putarkan atau saya terima untuk malam hari ini. Joadi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam. Kita bertemu sampai pukul 24 malam nanti. Dua lagu terakhir ya. Christine Panjaitan dan juga ada Elpa Mas nanti. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

pendengar, tahukah Anda, Jalan Darmo sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai kawasan elit pada zamannya. Dahulu, kawasan ini dirancang dengan konsep jalan lebar dan rindang, lengkap dengan deretan rumah bergaya kolonial yang hingga kini masih menjadi ciri khasnya. Nama Darmo berasal dari kata Dharma yang berarti kebaikan atau pengabdian. Seiring berkembangnya kota Surabaya, Jalan Darmo menjadi salah satu pusat aktivitas penting, mulai bisnis, pendidikan, hingga kuliner. Di sepanjang jalan ini juga terdapat bangunan bersejarah dan taman kota yang menjadi saksi perkembangan Surabaya dari masa ke masa. Saat malam hari, suasana Jalan Darmo Surabaya terasa semakin hidup dengan lampu-lampu kota dan ramainya kendaraan yang melintas. Jadi, bukan sekadar jalan biasa. Jalan Darmo adalah bagian dari sejarah dan identitas Kota Pahlawan.

Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

Pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Aduh, Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Bahagia tidak datang dari pengakuan orang lain. Ia tumbuh dari penerimaan diri.

Ya pendengar, dengan demikian selesai surat tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 wilayah Indonesia bagian Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Setelah bagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar, inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Tuban pagi ini sampai nanti. Tuban siang ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan kami akan memberikan beberapa program untuk menemani pendengar di Tuban pagi ini, salah satunya Mutiara Pagi. Dilanjut nanti kita akan mendapat program lainnya yaitu Tuban pagi ini. Dan disusul dengan program dialog interaktif di pukul 8 sampai pukul 9. Kita juga akan ada Halo RRI di hari Rabu ya. Dimulai dari pukul 9 sampai pukul 10 dan diakhiri dengan program Tuban Siang ini di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan awali program Tuban Pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah begitu ya untuk mengawali pagi kali ini dengan tema tentang kewajiban berbakti kepada orang tua yang akan disampaikan oleh Ustazah Lulu Humaida. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudahirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآية. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bersyukur pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan iman dan Islam senantiasa terpatri di dalam dada kita, sehingga kita bisa menikmati karunia iman tersebut, yang antara lain dengan meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama mengaji lewat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Pro 1 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap terlimpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, hari ini dengan tema kewajiban berbakti kepada orang tua. Mengapa sih kita itu diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama adalah karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini terdapat dalam surat Al-Quran, surat Luqman ayat 14 yang sudah saya bacakan di awal tadi, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa dari An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala, salatu ala miqatiha. Qultu, thumma ayyu? Qala, thumma birrul walidain. Qultu, thumma ayyu? Qala, al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amal paling utama itu solat pada waktunya? Jawab Rasul. Ia bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Lalu berbakti kepada kedua orang tua. Jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari serangkaian ayat maupun hadis di atas yang sudah kami jelaskan tadi, menggambarkan bahwa pentingnya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang sudah luar biasa berjuang, mulai dari mengandung, terutama ini seorang ibu ya, mulai dari mengandungnya 9 bulan 10 hari itu rata-rata, kemudian melahirkan hingga menyusui. Di dalam proses pemilan itu tentu dibutuhkan kekuatan mental maupun fisik yang luar biasa. Dikarenakan tidak sedikit seorang ibu hamil yang mengalami kesulitan yang teramat sangat. Misalkan saat makan misalkan. Seorang ibu hamil tidak semua kemudian beliau ini istilahnya doyan makan gitu. Tapi sebaliknya ketika dikasih makan malah muntah. Dan itu biasanya memakan waktu yang sangat lama. Dengan proses kehamilan yang makin lama makin membesar, makin lama akan bertambah lemah kondisi seorang ibu. Karena dia harus membawa beban yang tidak bisa dititipkan, begitu ya. Jadi dengan perut yang besar itu, sekali waktu kepingin ke belakang saja, tidak bisa ditinggalkan, harus dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu perjuangan seorang ibu. Bahkan ketika tidur pun, ibu hamil tidak akan bisa dengan seenaknya, begitu ya, bergaya mau miring, pasti akan susah. Miring kiri, miring kanan, terlentang juga tidak enak, apalagi sampai mengkurep. Nah, tengkurep itu malah tidak mungkin. Karena itu ketika usia kehamilan sudah makin besar, pasti akan semakin bertambah lemah kondisi ibu. Nah, hal ini hingga sampai ada pada proses melahirkannya, nyawa yang menjadi taruhan. Luar biasa bagaimana perjuangan seorang ibu, begitu ya. Di sini tidak hanya berhenti sampai di proses kehamilan dan melahirkan, bahkan saat menyusui pun tidak sedikit seorang ibu yang berusaha mati-matian untuk bisa mengeluarkan air susunya dengan makan makanan yang banyak kandungan untuk bisa melancarkan air susu. Dengan memberi kehangatan, dekapan yang hangat dan penuh kasih sayang. Bahkan bagi seorang ibu ketika melihat anaknya sedang tertidur pulas begitu ya, kemudian ada nyamuk datang, pasti dia tidak akan rela nyamuk itu menyentuhnya. Dan bagaimana kemudian berusaha bisa menyingkirkan nyamuk itu jauh-jauh. Pastinya seorang ibu bagaimana bisa mendampingi, bisa melindungi anak itu tidak sampai kemudian tidak terlukai oleh hal apapun. Seperti itu. Nah, di dalam proses merawat, mendidik, mendampingi hingga sampai besar, itu pun butuh yang namanya bagaimana seorang ayah itu kemudian mencarikan nafkah untuk bisa melihat buah hatinya tumbuh kembang dengan baik. Ya, jadi kedua orang tua kita itu memang betul-betul sangat besar pengorbanan yang diberikan kepada anaknya. Jadi ketika ada pertanyaan dari seorang sahabat begitu ya, kepada siapakah atau ya Rasulullah siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik, maka jawab Rasulullah, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Baru ayahmu. Nah, setelah jawaban Rasulullah yang ketiga kali menyebut ibu, baru yang keempat adalah ayah. Maknanya pengorbanan seorang ibu itu memang luar biasa. Selain mengandung, menyusui, melahirkan sampai dengan menyusui dan membesarkan, itu butuh-butuh pengorbanan yang besar. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketika kita sudah melihat, merasakan perjuangan dari kedua orang tua kita, lantas apa yang bisa kita lakukan? Maka Allah telah siapkan pahala yang sangat besar bagi anak yang mampu melaksanakan kewajiban bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kedudukan orang tua itu sangatlah tinggi. Maka dalam sebuah riwayat pun disampaikan bahwa ridha Allah itu bergantung pada ridha orang tua. Dan sebaliknya, murka Allah pun bergantung pada murka orang tua. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lantas seperti apa sih bentuk berbakti kepada orang tua itu? Dan bagaimana pula keutamaannya? Cara berbakti kepada kedua orang tua antara lain yang pertama adalah bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa memberi kegembiraan kepada seorang mukmin termasuk sedekah. Terlebih lagi utamanya adalah kalau kita bisa memberi kegembiraan itu kepada orang tua kita. Jangan sampai kemudian seorang anak itu membuat kecewa atau membuat rasa sakit hati terhadap orang tuanya. bagaimana kemudian seorang anak itu bisa bersikap, bagaimana bisa membuat gembira orang tua itu. Ya, yang paling tahu adalah kondisi kita masing-masing. Karena tidak semua orang tua itu kemudian digembirakan dengan hal yang sama. Misal, si A ini ketika ada keluarga A, yang dia itu merasa gembira ketika diajak jalan-jalan ke mall misalkan. Nah, berbeda dengan keluarga yang lainnya, keluarga B misalkan. Dia hanya bergembira atau orang tua ini hanya merasa bahagia atau gembira ketika anaknya cukup bisa berkumpul di rumah, menikmati kebersamaan, mengisi dengan nasihat-nasihat baik. Nah, kayak gitu, yang pasti kegembiraan itu pasti tidak bisa didefinisikan antara satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing itu punya standar yang berbeda. Maka seorang anak harus bisa membaca hal itu. Nah, berikutnya adalah berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya dibedakan adab berbicara antara kepada kedua orang tua dengan kepada anak-anak, teman atau dengan yang lain. Berbicara dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan ketika kita mengucapkan ah saja itu dilarang. Apalagi kalau kita kemudian sampai membentak-bentaknya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita bukanlah termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah tawaduk. Kita harus bisa berlaku tawaduk kepada kedua orang tua kita. Apa sih arti tawadu itu? Yakni memiliki hati yang rendah hati maksudnya. Tidak sombong di hadapan orang tua, kita tidak boleh kemudian merasa paling hebat gitu ya. Aku sekarang sudah jadi seorang konglomerat misalkan. Nah, kemudian orang tuanya diperlakukan semena-mena. Bahkan kalau bicara pun dengan membentak-bentak, dengan sikap yang kayak membusungkan dada begitu kalau jalan. Nah, itu tidak boleh. Karena selama ini orang tua kitalah yang memberikan pertolongan. Mulai kecil kita sudah diberikan makan, diberikan susu ya, yang dan pakaian dan segala-galanya lah yang dari orang tua itu. Terlebih kalau air susu itu kalau sampai kemudian orang tua itu meminta balasan gitu ya. Misalkan ada orang tua yang saking jengkelnya melihat anaknya yang mulai kecil dirawat, dibimbing, dididik, kemudian setelah jadi orang itu dia semena-mena, sombong, bahkan berlagak seolah-olah orang tuanya itu alah siapa kayak gitu. Ketika orang tua kemudian merasa saking jengkelnya gitu ya, andaikan sampai terlontar kembalikan air susuku. Nah, apakah kita mampu? Kan begitu. Tidak mungkin kita bisa menciptakan air susu seenak dan selezat air susunya ibu yang sudah kita minum di saat bayi kita. Nah, yang berikutnya adalah cara berbakti kita kepada orang tua dengan memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua kita. Karena pada hakikatnya semua harta kita adalah milik orang tua. Oleh karena itu, berikanlah harta itu kepada kedua orang tua kita, baik ketika mereka minta ataupun tidak. Nah, pendengar, seringkali kan kita jumpai orang tua kita itu enggak bakalan gitu ya, mau minta-minta sama anaknya gitu. Biasanya orang tua itu lebih baik diam, apalagi kalau misalkan melihat anaknya yang nyun sewu kurang berkecukupan. Nah, itu orang tua malah enggak akan sampai terucap minta. Itu kenyataan yang sering kita jumpai. Kecuali tanda petik ya, ini orang tua yang matre mungkin ya adalah 100 banding 1 atau 1000 banding 1 gitu. Tapi rata-rata orang tua itu enggak bakalan apa sampai minta-minta ke anaknya gitu. Nah, tanpa meminta itu seharusnya seorang anak juga bisa memahami bagaimana perasaan orang tuanya. Mungkin saat orang tua itu biasanya gitu ya, dia itu suka makan kebab misalkan. Nah, ketika kita punya rezeki, jangan sampai orang tua itu kemudian sampai meminta. Bagaimana kita bisa menawarkan diri lah. Misalkan, bu, gimana kita pengen apa sih bu? malam ini atau hari ini kita ibu pengen makan apa, lah kayak gitu. Karena sebenarnya orang tua itu tidak banyak yang diinginkan. Melihat anaknya bahagia, anaknya tentram dalam rumah tangganya, itu sudah suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua. Apalagi kalau anaknya ini syukur-syukur punya kelebihan rezeki gitu ya, yang kemudian anak ini bisa memberi satu sama lain dengan harta itu, dan dengan ilmunya juga bisa bermanfaat buat sesama. Itu bagi orang tua sudah sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua, antara lain adalah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Seperti yang sudah sering kita baca, di antara doa tersebut yang berbunyi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira, yang artinya wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihi aku di waktu kecil. Nah, doa ini penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik beliau masih hidup apalagi di saat sudah meninggal dunia. Kewajiban seorang anak solih ataupun solihah adalah mendoakan kedua orang tuanya dengan memintakan ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang diperbuat oleh orang tua kita, dan juga mendoakan agar semua amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira bentuk daripada berbakti kepada kedua orang tua kita. Lantas, apa sih keutamaan kita bisa berbuat atau berbakti kepada orang tua kita itu? Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, yang pertama adalah bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua itu dilaksanakan setelah perintah tauhid. Nah, luar biasa kedudukannya. Jadi ketika kita ada perintah menyembah kepada Allah, maka perintah berikutnya adalah kita diwajibkan untuk bisa berbakti kepada Allah. Seperti ayat yang sudah saya baca tadi di surat An-Nisa ayat 36. Nah, yang berikutnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa berbakti itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah disebutkan, juga hadis tentang seorang lelaki yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, "Ahayu walidaka?" Qala, "Na'am." Qala, "Fa fihi ma fajahid." Apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, "Iya." Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saking tingginya kedudukan orang tua, sampai ketika ada sahabat yang ingin berjuang di jalan Allah, maka ketika Rasulullah bertanya, "Apakah kamu masih punya orang tua?" Dijawab iya, maka disuruh pulang kembali agar bisa merawat orang tuanya, atau lebih baik bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang berikutnya adalah bahwa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita adalah bisa menjadi pintu surga. Karena surga itu memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, pendengar, luar biasa imbalan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang anak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, yang terakhir, keutamaannya adalah dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Nah, ini menarik, pendengar. Jadi ketika diceritakan dalam suatu riwayat begitu ya, saat ada tiga sahabat yang sedang kesulitan, yang sedang mendapatkan kesulitan, kemudian dengan cara dia bertawasul dengan amal solehnya, kemudian kesulitan itu langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah disebutkan ada tiga orang dari umat sebelum kalian yang sedang berjalan, lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan." Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amal tersebut, dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing ketika pulang ke rumah. Aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari, aku harus berjalan jauh dengan mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang sudah larut malam. Dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang. Lalu aku mendatangi keduanya. Namun, keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu ini, dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah tadi itu kuberikan kepada orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu itu kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu kuberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena mengharap ridhomu, maka bukakanlah mulut gua ini. Nah, pendengar, seketika batu yang menutupi gua terhadap tiga sahabat tersebut ternyata langsung terbuka. Nah, luar biasa. Itu adalah dampak dari perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Di mana saat dia memerah susu itu yang tidak akan diberikan kepada orang lain sebelum orang tuanya minum. Nah, itu menjadi amalan yang soleh yang bisa dipakai untuk bertawasul kepada Allah saat menghadapi kesulitan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita juga masih ingat bagaimana kisah seorang pemuda Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang hidup pada zaman Nabi, tapi belum pernah dia bertemu dengan Nabi. Suatu ketika, saking rindunya, dia ingin ketemu, dan dia meminta izin kepada ibunya. Nah, ibunya juga mengizinkan, tapi dengan syarat tidak boleh lama-lama. Ketika ketemu Rasulullah, diminta langsung kembali. Karena apa? Karena orang tua Uwais ini memang sudah tua dan kondisinya lumpuh atau sakit-sakitan. Nah, saking rindunya itu kemudian Uwais Al-Qarni berangkatlah ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Sampai di sana, ternyata Uwais tidak ketemu karena Rasulullah sedang ada dalam peperangan. Maka Uwais hanya ketemu kepada istri beliau yang luar biasa, yakni Aisyah. Dan Uwais hanya menitipkan salam kepada Aisyah untuk disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Uwais langsung pulang karena harus menemui ibunya yang sakit-sakitan. Nah, sampai tiba di rumah, Rasulullah bertanya atau Aisyah menyampaikan amanah dari Uwais tadi. Tadi ada salam dari seorang pemuda yang bernama Uwais dari Yaman. Nah, kemudian Rasulullah memanggil sahabat yang lain untuk mencarinya dan meminta doa kepada Uwais agar dimintakan doa kepada Allah. Agar kita dimintakan doa oleh Uwais kepada Allah. Begitu pesan Rasulullah kepada Umar. Nah, setelah nasihat Rasulullah seperti itu, kemudian sahabat Umar pun sering bertanya ketika ada rombongan dari Yaman. Apakah ada yang bernama Uwais di rombongan ini? Dalam sekali pertanyaan itu tidak ditemukan. Kemudian saat ada rombongan lagi, Umar juga bertanya lagi. Nah, juga belum ikut. Suatu ketika pas bertanya, kemudian ada rombongan tadi yang menjawab, "Ya, Uwais bersama kami, wahai Amirul Mukminin." Akhirnya ditemuilah Uwais itu dengan tanda-tanda yang sudah diceritakan oleh Rasulullah, yakni ada bekas penyakit sopak yang ada di tengah telapak tangan. Nah, berarti betul ini yang disampaikan Rasulullah. Akhirnya Umar meminta agar dia mau memintakan maaf atas segala kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Uwais pun mengiyakan. Lantas Umar menyampaikan sejak saat itu akan menyisakan sebagian uang negara untuk diberikan atau menjamin kehidupan Uwais. Namun Uwais dengan sangat rendah hati begitu, dia menjawab, "Tidak usah, terima kasih atas perhatiannya, dan biarlah kami yang fakir ini tetap seperti ini." Nah, lantas bagaimana kemudian Uwais Al-Qurni ini kok termasuk penghuni langit yang kisahnya didengar di bumi? Ya karena kebaktiannya dia kepada orang tua. Suatu ketika kan orang tuanya pengen berangkat haji begitu. Tapi Uwais berpikir, apa mampu ya saya yang fakir ini menghajikan orang tua. Tapi saya harus berbuat bagaimana kemudian saya bisa menghajikan orang tua saya, kan begitu. Nah, akhirnya suatu ketika dia membeli kambing yang masih kecil, yang kemudian ditaruh di atas padang tandus. Di situ dia mulai berjalan setiap hari. Kambing itu digendong naik turun, sampai kemudian kambing itu besar. Dalam satu riwayat kan sampai mencapai berat 100 kilo. Nah, setelah 100 kilo itu, kemudian tibalah musim haji. Nah, di saat itu banyak juga tetangganya atau sahabat lain yang kemudian melihat itu, ini Uwais sudah gila ya, masa setiap hari menggendong kambing naik turun gunung. Itu apa maksudnya? Nah, orang-orang tidak mengerti kalau ternyata maksud Uwais itu adalah melatih bagaimana ototnya Uwais ini kemudian bisa kuat ketika bisa memberangkatkan haji orang tuanya dengan menggendong sampai dari Yaman sampai Mekah. Alhamdulillah, ternyata sampai di sana bisa kesampaian menggendong ibunya dengan melalui perjuangan yang sangat hebat. Naik turun gunung di padang tandus, bisa kita bayangkan ya pendengar ya. Kalau kita melihat saat ini saja, meskipun sudah mulai banyak pepohonan gitu ya, itu saja rasanya masih kita bayangkan panasnya kalau di sana. Terlebih dulu konon kabarnya kan belum banyak pepohonan-pepohonan yang seperti saat ini kita saksikan. Begitu panasnya. Nah, luar biasa perjuangan seorang Uwais ini, sehingga beliau tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, mungkin Mbak Anita ada yang perlu ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi.
2: Tadi materinya sangat bagus sekali. Banyak sekali kasih sayang dan pengorbanan orang tua, mulai dari kecil merawat anak hingga istilahnya menjadi orang sukses. Nah, tapi mengapa ada kita dapati bahwa sekarang ini banyak anak yang membantah terhadap orang tuanya, bahkan ada kasus di mana anak ini memenjarakan orang tuanya?
1: Nggih, baik, pertanyaan yang luar biasa ini. Marak ya saat ini, orang tua lagi dilaporkan ke polisi gara-gara warisan dan lain sebagainya itu ya. Nah, begini Mbak, saya kira soal anak yang seperti ini memang ada beberapa faktor. Yang pertama, kemungkinan saat diasuhnya anak ini, ya, lebih pada apa ya? Maksud saya, anak ini tidak banyak dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama. Itu yang pertama. Karena ilmu agama itu luar biasa sebagai benteng kita untuk bisa

0: anak-anak sudah harus kita beri stimulus-stimulus yang bagaimana anak itu sudah langsung bereaksi untuk bisa menerima ajaran yang baik, karena ini kan masih bayi gitu ya. Seorang ibu atau bapak bisa mengajarkan misalkan dengan memberi cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang orang-orang sholih, itu sudah bisa diajarkan meskipun dia belum bisa ngomong, karena sungguhnya di otak mereka itu sudah merekam gitu ya. Nah, itu yang kemudian jarang dilakukan orang tua, terutama orang tua yang super sibuk gitu ya. Nah, bahkan sampai dengan pendidikan, orang tua itu juga sudah harus memilihkan pendidikan-pendidikan yang baik, yang sekiranya bisa membuat anak itu jalannya adalah jalan menuju kebaikan. Karena hanya dengan kekuatan agama, orang ini bisa memilih mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Nah, kasus terjadi sekarang ini, yaitu kira-kira faktornya mungkin mulai kecil tidak dapat binaan agama yang bagus gitu ya. Yang kedua adalah karena faktor lingkungan. Bisa jadi orang tua ini sudah memberikan semuanya, akan tetapi lingkungannya kurang diperhatikan. Maksudnya saat dia menemukan kawan misalkan yang kurang benar, orang tua ini sudah tidak memperhatikan lagi. Harusnya sampai kapanpun orang tua tetap memantau lah begitu, meskipun sudah disekolahkan di sekolah-sekolah yang agamis gitu ya, tapi perkembangan anak ini harus tetap dipantau, karena kita tidak tahu saat anak di luar rumah itu bertemu dengan siapa, bergaul dengan siapa, apa yang harus dilakukan. Memang kita tidak tahu, karenanya memang basic agama yang harus kita tanamkan tuh penting untuk dilakukan. Nah, seperti itu. Sekarang ini juga banyak yang kita temukan orang tua yang sakit, kemudian anak tidak sempat menunggui, bahkan dia mampunya hanya membayar orang begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Nah, meskipun itu banyak terjadi di tempat lain, tapi mudah-mudahan kita tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Gitu, Mbak.
1: Jadi memang peran orang tua ini sangat besar ya, di mana memang harus mencari pendidikan yang baik, bukan hanya di keluarga, tapi di sekolah, di lingkungannya, di sekitar juga. Nah, berarti kan, jadi kan tidak dapat kita pungkiri bahwasannya juga ada orang tua yang istilahnya jahat, seperti kadang berbuat salah, mengabaikan, mungkin sampai melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, itu kan bikin anak mungkin ada rasa kesal, sampai benci gitu. Lalu bagaimana anak ini bisa berbakti kepada orang tuanya? Karena tadi yang disebutkan bahwa berbakti itu adalah amalan yang utama ya, seperti itu.
0: Iya, memang juga kita sering jumpai di masyarakat ya, tidak semua orang tua itu juga memiliki kasih sayang yang penuh, memberikan pendidikan agama yang luar biasa gitu ya. Tapi tidak sedikit juga ada orang tua yang kemudian mentelantarkan anak, bahkan berbuat kekerasan. Ada sampai yang anak itu disekap dalam rumah, sampai ada yang tidak diberi makan beberapa hari, ketahuan tetangganya baru ternyata tidak ada orang tuanya, itu juga ada. Nah, itu juga kemungkinan ya, latar belakang dari orang tuanya sangat minim dengan agama. Sebab kalau kita orang yang meyakini akan kekuasaan Allah, akan kasih sayang Allah, insya Allah semua itu pasti akan teratasi. Kebanyakan kan sekarang orang-orang yang melakukan seperti itu adalah selain minimnya faktor agama yang dimiliki adalah karena faktor ekonomi ya. Nah, ketika ekonominya itu kemudian sangat-sangat minim, maka tidak ada kata lain selain kemudian banyak sekali menyiksa anak, memperkerjakan anak di jalanan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita kembalikan kepada Allah, tentu tidak hanya wong Allah yang ngasih rezeki, tidak hanya berdiam diri begitu, tapi bagaimana kemudian semua masalah itu kita serahkan kepada Allah dan kita berikhtiar penuh untuk mencari apa yang kemudian sudah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin begitu ya, Mbak ya. Jadi memang sangat kompleks sekali terkait dengan fenomena yang saat ini marak terjadi gitu ya, pendengar ya. Luar biasa kekerasan anak, kerasan dan sebaliknya orang anak kemudian melaporkan orang tua ke polisi hanya gara-gara warisan, rebutan warisan dan lain sebagainya, itu juga banyak terjadi saat-saat ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Karena itu

0: penting bagi kita untuk bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah, nikmat, dan karunia yang berlimpah untuk bisa kita nikmati dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Antara lain adalah dengan banyak-banyak mengaji, banyak-banyak mencari ilmu agar kita bisa menjadi orang tua yang bisa dihormati, disayangi oleh anak, yang nantinya anak itu juga akan memperlakukan kita sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini, atau kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini kepada anak kita. Semuanya pasti akan kembali ke diri kita, dan insya Allah semua kebaikan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Baiklah pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi yang bisa kami haturkan. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 3 Juni 2026 pendengar ya. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi tentunya yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional agar mendapatkan bantuan. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena data menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan layanan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sidoarjo Muhammad Wildan mengatakan pemanfaatan DTSN telah membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat. Namun ia mengakui masih terdapat tantangan besar dalam menjaga data agar tetap mutakhir dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Terkait dengan warga miskin dan sebagainya, ini sebagai patokan kita. Nah, problemnya memang di update data yang ada di bawah, jadi di tingkat yang paling bawah di RT, RW maupun kelurahan, ini juga terus kita dorong agar terus mengupdate datanya. Nah, seberapa sering sebenarnya perubahan ini muncul, misalnya keluar masuknya warga masyarakat, ada warga masyarakat yang meninggal dan sebagainya. Nah, inilah tantangan di bawah, dan saya kira secara nasional, saya kira bahwa updating data ini memang terus-menerus memang perlu dilakukan, jadi nggak bisa langsung sekali jadi dan sebagainya.
2: Menurutnya, dinamika kependudukan yang terjadi setiap hari membuat proses pembaruan data tidak bisa dilakukan sekali saja. Perubahan status warga akibat kelahiran, kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat menuntut adanya pembaruan data secara terus-menerus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN agar mendapatkan bantuan. Informasinya disampaikan Heri Susanto.
4: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN agar mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ricky Dio Febrian. Ia menambahkan, masyarakat yang memilih pekerjaan menjadi ojek online, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesejahteraan yang kurang atau tidak mampu. Namun pada kenyataannya, banyak para ojek online yang terdata pada DTSEN masuk dalam desil yang mampu.
5: Banyak sekali terjadi, namanya aja ojek online, pasti kesejahteraannya kurang. Tapi yang terjadi, mereka berubah desilnya di desil yang mampu. Nah, ini kebijakan siapa untuk bisa mengubah desil mereka layak untuk diberikan bantuan. Dan insya Allah, aspirasi ini akan saya perjuangkan di DPRD Kota Kediri.
4: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan kepada desil 1 hingga 4 pada DTSEN. Untuk mengetahui masyarakat berada pada desil berapa, dapat bertanya kepada kelurahan atau melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos.
6: Misalnya, merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, silakan mengajukan kepada kelurahan untuk menurunkan desil. Dari pengajuan tersebut nanti akan dilakukan muskel oleh kelurahan, muskel kelurahan akan naik ke dinsos, dinsos akan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengecekan.
4: Ia menambahkan kewenangan pemerintah daerah hanya mengusulkan nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Jika dalam pengecekan pada DTSEN seseorang masuk dalam desil 1 hingga 4 namun tidak mendapatkan bantuan, maka langkah yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengajukan kepada Dinas Sosial melalui kelurahan setempat untuk menerima bantuan. Imam Mutakin mengungkapkan pada aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tuban secara resmi menggelar verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional di DTSEN 2026. Witra Adila melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tuban 2026 melalui proses verifikasi dan validasi atau verval yang dilaksanakan secara menyeluruh. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan basis data daerah agar lebih mutakhir, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif, meliputi identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta komposisi anggota rumah tangga. Selain itu, petugas juga melakukan pencatatan terhadap kondisi sarana-prasarana seperti jalan dan juga jembatan, khususnya apabila ditemukan kerusakan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
8: Sekarang ini kan sudah ada DTSN, data tunggal, sosial ekonomi itu. Nah, itu yang kita pakai sebagai dasar. Kemudian nanti pemerintah Kabupaten Tuban juga nanti akan turun untuk mengupdate data. Sehingga nanti akan kita ketahui nanti secara persis nanti sebenarnya, karena kita sendiri sebenarnya juga tidak, apa ya, istilahnya tidak yakin ya, mosok sih pemerintah Kabupaten Tuban sudah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, tapi di angka kemiskinan masih di ranking 5. Ini tentunya bagi kami Pemkab, kami kurang percaya.
7: Data tersebut nantinya juga akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya menilai akurasi data adalah penentu dalam penyaluran bantuan sosial. Farida Husnia melaporkan.
9: Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya, Profesor Agus Subianto menilai data menjadi hal krusial dalam bantuan sosial bansos karena menentukan besaran anggaran dari bansos yang akan disalurkan. Profesor Agus Subianto mengatakan peran ketua RT juga menentukan untuk memperbaiki data di lapangan.
10: Kalau masyarakat kelompok rentan itu apalagi yang desil 1 itu waktunya itu kan lebih banyak mereka untuk mencari nafkah. Ya kan, tetapi mereka masih jauh dari yang didapat dari jauh dari kebutuhan. Sehingga waktunya mereka itu tidak banyak untuk bisa mencoba untuk menyampaikan. Sehingga menurut hemat saya faktor ketua adat atau mungkin juga RT atau kepala kampung itu sangat menentukan.
9: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS, Abdus Sair mengatakan, sebagus apapun bansos yang dirancang pemerintah, jika data penerimanya tidak akurat, maka bansos berpotensi salah sasaran.
11: Jadi data menentukan siapa yang berhak menerima, siapa yang harus diprioritaskan, dan siapa yang sudah tidak layak menerima bantuan. Masalah yang sering muncul di kita adalah adanya warga miskin yang tidak terdata ya. Sementara ada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima.
9: Menurut sosiolog UWKS Abdus Sair, digitalisasi bansos melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional dapat mengurangi kesalahan administrasi. Hanya saja perlu disertai dengan verifikasi lapangan, pembaharuan data secara rutin, serta keterlibatan pemerintah, daerah, dan masyarakat. Farida Husnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah haji yang akan kembali ke tanah air agar tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Ermina Jin melaporkan.
12: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menghimbau seluruh jamaah yang akan kembali ke tanah air agar tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin pesawat. Sebab air zam-zam yang ditemukan dalam barang bawaan berisiko disita dan dapat menghambat proses pemeriksaan bagasi di bandara. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan, kebutuhan air zam-zam bagi jemaah haji telah dipenuhi melalui distribusi resmi yang disiapkan pemerintah. Jumlah air zam-zam yang dikirim telah disesuaikan dengan kuota jemaah dan petugas haji Surabaya sebanyak 44.080 orang yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Asadul menjelaskan setiap jemaah akan memperoleh jatah air zam-zam melalui mekanisme distribusi yang telah ditetapkan setelah tiba di daerah masing-masing.
13: Kami sudah langsung menghimbau kepada seluruh petugas kloter untuk sekali lagi mengingatkan kepada seluruh jemaah untuk tidak kemudian menyimpan air baik di koper besar atau di koper kecil. Itu tidak boleh sama sekali. Sudah kami ingatkan. Namun bagaimanapun yang namanya pendidikan jemaah kita ini masih banyak yang SD aja nggak lulus. Oleh karena itu kadang-kadang mereka itu mengatakan ya coba-cobalah kalau lolos Pak. Tapi semuanya nggak bisa dilakukan itu karena sangat berbahaya sekali. Nah ini akhirnya banyak yang kemudian dilakukan pemeriksaannya, kemudian berikutnya adalah dilakukan razia itu.
12: PPIH Debarkasi Surabaya berharap seluruh jemaah mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran proses kepulangan ke tanah air. Jemaah juga diminta memastikan barang bawaan tidak mengandung cairan maupun barang-barang yang dilarang dalam penerbangan internasional. Ermina melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ibadah usai puncak haji Armusna. Informasinya disampaikan kembali oleh Heri Susanto.
14: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri mulai melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram Mekah setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna pada musim haji 2026. Pelaksanaan tawaf ifadah ini dilakukan usai jemaah kembali ke Mekah dari Mina menyusul selesainya fase Armusna yang menjadi inti dari ibadah haji. Pada fase tersebut, jemaah telah menjalani wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, serta lempar jumrah di Mina yang berlangsung sejak tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menjelaskan selama di Arafah, tenda yang disiapkan sangat representatif dengan fasilitas pendingin ruangan sehingga jemaah lebih nyaman. Jemaah haji yang melakukan nafar awal kembali ke Mekah pada 12 Zulhijjah, sedangkan jemaah yang melakukan nafar sani kembali ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.
15: Alhamdulillah, masuk ke tanggal 14 Zulhijjah, ada beberapa jemaah yang sudah melaksanakan tawaf ifadah bagi jemaah yang sehat. Bagi jamaah yang lansia, risti, dan disabilitas akan ada jadwal tersendiri sehingga tidak dicampur dengan jamaah yang dalam kondisi sehat.
14: Ia menambahkan ketika berada di Mina, jemaah haji kloter 112 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 3 tenda, yaitu perempuan 2 tenda dan laki-laki 1 tenda. Jemaah lansia dan risiko tinggi melakukan tanazul mandiri agar tidak mengalami kesulitan saat berada di tenda Mina yang sangat padat. Petugas kloter juga melakukan visitasi ke kamar-kamar jemaah untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi yang sehat, terutama untuk jemaah haji lansia, disabilitas, maupun jemaah haji yang memiliki kesehatan risiko tinggi. Jemaah haji kloter 112 merupakan jemaah gabungan yang berasal dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Aniswatun Nadiroh mengungkapkan, tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jemaah. Ibadah ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Dengan dimulainya tawaf ifadah, rangkaian ibadah haji jemaah kloter 112 Kabupaten Kediri kini memasuki tahap akhir sebelum nantinya melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
0: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan pencurian dengan modus pecah kaca. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
16: Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencurian dan pemberatan bermodus pecah kaca. Hal dibenarkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saptro Ibrahim dalam keterangannya hari ini. Ia menjelaskan bahwa pelaku pencurian ini diketahui seorang pria berinisial S dan merupakan warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan pelaku, ia mengaku sudah beraksi 13 tempat kejadian perkara yang menyebar di lokasi berbeda, mulai dari Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulungagung. Adapun modus pelaku ini, ia membidik kendaraan roda 4 yang diparkir di tempat sepi.
17: Troli menggunakan sepeda motor, melihat kendaraan roda 4 yang terparkir, dianggap aman, kemudian modusnya adalah melakukan pecah kaca, ambil barang-barang berharga, kemudian total ada 13 TKP di wilayah Kediri Kota dan Sekota ada 6, kemudian di Nganjuk ada 4, di Tulungagung ngerti.
16: Ditambahkan oleh KBP Anggi bahwa dari tindakan pelaku ini ya sudah merugikan korbannya antara 30 juta hingga 40 juta rupiah. Kemudian dari hasil pencurian ini, maka pelaku berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan juga keluarganya. Menanggapi hal itu, Muhammad Aji, seorang warga Kediri, yang menyampaikan apresiasi yang besar atas penanganan cepat yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Sebab kejahatan pecah kaca ini sangat meresahkan warga, terutama jika dialami pengendara perempuan dan membawa anak-anaknya.
18: Kami sebagai masyarakat sangat mendukung upaya pemberantasan tindak kriminal di wilayah Kota Kediri. Karena pelaku pecah kaca yang diungkap oleh Polres Kota Kediri ini sangat meresahkan warga.
16: Sementara itu, mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka pelaku dijerat pasal 477 KUHP baru dan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, program Ngaji Soccer 2 yang digelar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Oni Arianto melaporkan.
19: Program Ngaji Soccer 2 yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendapatkan respon positif dari kalangan generasi muda. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai latar belakang, serta terdiri dari pelajar, mahasiswa, entrepreneur, dosen hingga tim peneliti. Menurut Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, Selasa siang mengatakan kegiatan diawali dengan khotmil Quran. Setelah itu peserta mengikuti zikir Asmaul Husna, tausiah, dan dilanjutkan dengan bermain sepak bola. Menurut Helmi, program tersebut merupakan penyelenggaraan kedua setelah mendapat sambutan hangat dari peserta pada kegiatan sebelumnya.
20: Ngaji Soccer adalah sebuah program untuk mengembangkan potensi anak-anak muda yang diawali dengan khotmil Quran, kemudian zikir Asmaul Husna, tausiah, kemudian main bola. Ini adalah program batch yang kedua. Alhamdulillah, respon dari para anak muda, para Gen Z itu luar biasa. Mereka di Al-Akbar selain diajari tentang skill main bola, mereka juga dikuatkan dengan kegiatan keagamaan untuk cinta Al-Quran dan juga diberi motivasi agar mereka jadi generasi yang kokoh, generasi yang tangguh dan juga kreatif.
19: Program Ngaji Soccer 2 akan berlangsung selama 3 bulan dan dilaksanakan setiap hari Selasa mulai pukul 19 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oni Arianto melaporkan.
0: Mendengar kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot

0: merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap. Ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pendengar, setelah ini kita akan tersambung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.